sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Sesuai konsepan saja.

0: gak apa-apa.
1: Penutupan, penutupan.
0: Kan ketok abangnya masuk gak
2: dia? Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pahit, no.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 50%. Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.mbs.co.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling alasoy, asik coy.

0: Nisha nggak berapa sih bu? Gak jelas. Atau bapak kan udah kabur. Bacain aja bu sama ibu.
1: Ya udah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatal-gatal di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mita Ece ya. Banyak lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Denas Aso Ece 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sanimatan Kota Banjar ya. Hari sekarang Selasa 11 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik Mita Ece, sehat semuanya ya. Di pagi ini sudah jam 9 lebih 8 menit ya. Biasa bersama Prada Kidenatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya. Bisa beli di ECA atau di agen-agen terdekat ya. Dokter hadir biasa ya, silakan di 081-313-458-622 ya. Baik, sudah ada siapa? Oh, ada Kang Teng XSB. Ini gasik tumben ya. Danas Asoy, lagi di mana Pak Wood? Pondok Huni. Pondok Huni teh mana Kang Teng? Pondok Huni. Lagunya Nur Lela dari Muksin Alatas ya. Salam buat Mata ECA semuanya. Terus buat Bunda Rati, Mas DME, Neneng di mana? Kang Ceng jedah-jedahan ya. Sama AF-nya di jedah-jedahan Pak Marican. Terus Teh Bunga, Teh Ismai dan Bunda Mawar. Salam merdek, salam merdeka. Ya, terima kasih. Muksin Alatas. Iya, terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Bunda ini kan absen dulu, lagi ada acara keluar. WMN juga, selamat pagi Mas DME, Mamah Oci, ya, Teh Hendra, Mamah Depina, Putih Curug, Cikawung, Aki Malabar, Mamah Nelly, Neneng di Jedah-Jedahan. Terus ada siapa lagi ya? Bunda Mawar, Mamah Tuti Cibulan, Mamah Wulan, Mamah Ningsih, Kang Adeng, Bunda Ratih, Teh Bungsu, Mamah Nani, Teh Ismai, Butin, Anggrek Ungu, ya, AF, Reni Mei-Mei, terus siapa Kang Darsa, terus siapa lagi, Harry, ya. Ya, mungkin sebagian di lingkungannya sudah mulai itu rame, meriah ya, memeriahkan HUT RI ke-81. Yang jauh-jauh hari biasanya tuh pertandingan apa olahraga ya, bola voli atau apalagi sekarang sudah banyak sawah kekeringan ya, main bola juga mungkin ya di sawah. baik, Nur Lela. Nur Lela tadi tekan cing teh ya. Ada Imam S. Arifin dulu ya ini.

0: warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

Ya, kembali ke Danas Asoy. Nanti lagu Kang Ceng XSB Muksin Alatas Yenur Lela. Baik, ke pesan lagi ada Mama A. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi semuanya, lagunya ku bawa derita ini dari siapa? Ma A. Ada juga judul ku bawa dari Umi LP ya. Oke, dicari lagunya. Buat yang sesiaran, moga sehat. Makasih Abah, assalam, hadir. Iya Abah, makasih ya. Lawas-lawas, mudah-mudahan sehat ya Abah. Neneng di Jedah-Jedahan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah-Jedahan hadir. Lagunya Aku Sayang Pada AF Seneni. Salam buat Ceng XSB, penyanyi rock apa? Penyanyi rock mini, cina Kang Ceng tuh, kata Neneng ya. Akim Malabar, Bunda Niken, Mama Nelly, Mama Depina, Bunda Rati, Kang Aco, Kang Tarso, Pak Edi, Teh Reni, terima kasih ya. Yuk, sama-sama tuh. Gara-gara disebut jedah-jedahan, jadi Kang Ceng rock mini, cina Kang Ceng ya. Ada, oh, Aki Malabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki lagunya Hukumlah Aku dari Hamdan ATT. Hukumlah Aku. Oke, apa itu teh liriknya, apa judul Aki? Itu asal lirik ya. Apa yang bunuhlah aku. Buat Mama Depina, Mama Nelly, itu spesialis Mama Nelly mah lagu-lagu ceria ya. Mama April, Teh Neneng, Teh Ismai, Kang Darsa, Kang Uje, semuanya. Buat semuanya baik cina ya. Salam buat Akang, hatur nuhun. Yuk sami-sami. Iya, ini lagu Kang Ceng XSB dari Asa-Asa. Kang Ceng itu tadi daerah mana tadi teh? Pondok Huni teh Asa sering dengar ya. Pondok Huni mungkin daerah mana? Kujang Sari apa ya? Iya, ini lagunya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy, asik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, pagi buat yang baru gabung di HSS 2,1 FM. Lagu-lagu dangdut lawas ya, masih sampai jam 11 nanti. Ya, jam 11-nya ada ini, jangan lewatkan nanti kilas radio ya. Berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, dan sekitarnya ya. Nanti ada di kilas radio. Bang Haji nanti bakal hadir Ku Sayang Pada AF Cina Neneng di Jedah-Jedahan ya. Terus juga ada Hamdan ATT Hukumlah Aku tadi tes. Siapa yang mintanya Aki Malabar. Oh ini Aki jawaban apa Hati Panas Membara ya. Jawaban Hati Panas Membara Rana Rani ini kalau tidak salah ya. Terus ada ke pesan dari siapa lagi ya? Aki Malabar Abah Assalam ya. Ada susulan apa Abah? Lagunya Gitar Tua. Ya siap Gitar Tuanya mana ini? Gitar Tua ya siap. Ada siapa? Oh, Teleo pesan ilegal lewat sini ya, seperti Kang Darsa ini. Bunda Ratih juga kadang lewat sini. Ya, Teleo hadir lagunya You dari Maggie Jet Hatur Nuhun. Ya, sami-sami Teleo terus kembali ke ini. Ada Memahulan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan Asasoy. Lagunya Radio Dangdut dari Ari Susan. Salam buat Bunda Niken, Bunda Hanum, Bunda Rati, Teh Nani, terus siapa lagi? Teh Bunga, Teh Ai, Kang Aco Grosir, Sukamaju, Kang Ujes, Kang Jai, Kang Obed, Kang Ceng EKSB, Pak Edi Sinang Laut, Liong Kumin, spesial yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Terima kasih atas dibacakannya. Ya, sama-sama. Terus ada Iksan, ada Dani Anjar, juga Dani Hao. Babehnya kemana, Dani? Ya. Awis Tepang, itu sama siapa? Kang Ade ya, Kang Ade ya. Nah, Neneng di Jedah-Jedahan

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asol.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Iya, Kimala Bar, benar ya tadi jawaban hati panas membara narani ya, hukumlah aku dari Hamdan ATT. Buat Abah Salam, gitar tua dari Bang Haji, terus Teh Leo, Yu dari Maggie Jet, ya, terus Radio Dangdut ya, tadi siapa? Yang minta Radio Dangdut siapa? Mamah Wulan ya. Ada Iksan dari Kawali, Goengken Pak, rindu berat. Dari siapa Iksan rindu beratnya? Ada Kamelia, ada Ice. Oh, dari Ice. Salam buat Pen Ece semuanya, nuhun. Sami-sami, ada Dani Anjar. Halo Ece FM, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Pengadilan Cinta dari Imam Esaripin. Salam buat semuanya yang lagi dengerin dan spesial yang sisiaran. Sukses buat Ece Banjar, amin ya. Salam buat Babeh Dani ya, Awis Tepang sekarang wah. Terus ada istri Binangkit ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi bertugas, semoga sehat ya, amin. Lagunya Cincin Putih, terima kasih. Sama-sama Teh Neni Jelat juga ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Asoy lagunya Evita Mala, Rambut. Buat yang sisiaran moga sehat, kita aja semuanya dimanapun berada. Spesial buat Teteh Bilkis dan Ningkia yang lagi libur, libur sekolah, makasih. Ya, terima kasih kembali ya. Lagu Abah Assalam ini Bah, mungkin dulu nonton filmnya di mana Bah? Di zaman ada bioskop saudara ya, di Jalan Ten Suwarto, atau dulu ada bioskop Kenanga ya, di mana? Di Jalan Gudang ya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakai angkasa RCA
2: radio yang paling alasoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A 9 Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabar satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sepakah angkasa. RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu.

0: ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasinanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: 102,
3: saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Thanks, Yuri, because he gets you. I got a moment.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu kok tas kok gerak, akhirnya dibukalah tangannya nongol. Lah ini sih bayi, dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya tuh.
2: Kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam, khusus terhadap mereka anak di bawah umur.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
4: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
2: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur, 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP kelas 8, kelas 2 SMP, kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak HDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
4: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
3: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
5: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
6: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah ya, yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
5: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
3: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
7: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
8: Waktu berangkat piket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa di kepirasan. Ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
7: Sementara itu secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
7: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun dibalik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjajar di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lengang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik mengaku sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
10: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik kegustusan ini teh?
11: Satu minggu.
10: Rame nggak teh?
11: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu, dua gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 picis.
3: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Kebakaran di area Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri, dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
13: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan Andri Gunawan mengatakan, sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
14: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
3: Warga Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
15: Menurut warga sekitar, bayi ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
1: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu, tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan, ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Ya sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
15: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
16: Saat ini kami masih lidik, akan meminta informasi kepada masyarakat setempat kalau ada CCTV, dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gantian ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 03.00.
15: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: Follow merdeka, media sosial merdeka. RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.
5: Ahtar Music
6: Era Sakira
5: Dan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Papunten.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya. Ya, ada perkembangan.
6: Ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83
5: tahun. 83
6: tahun.
5: Ya, jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari itu, dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes ya.
6: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
3: Pak, merdeka. Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
4: Radio Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: wadon mani
1: weruh kitabku wadone sipun kan
0: penting pada mendi
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Alah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karang Besar RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang, kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil diantar ke sini.
1: Diantar. Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
5: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Sahawai, tiayana kene, ulang ngerasa bingung oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan, anu binuh tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
5: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
4: Wih, hebat.
5: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
4: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
5: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
4: Sip!
6: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Thank you.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cempaka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arsosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Mbak Ward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat

0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: 101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: dua,
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Follow media sosial RCAgram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: Assalamualaikum. Bu. Bu.
1: Iya, iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabar satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
5: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
4: Wih, hebat.
5: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
4: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
5: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
4: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ya, assalamualaikum sahabat semuanya, Mita Echa, penyuka lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Ini baru buka hampir jam 8, ya masih ada waktu ya. Jam 7 lebih 50 menit, Mita Echa. Alhamdulillah bisa jumpa lagi Melody Memory, Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Ya, malam ini hari Selasa 11 Agustus 2026, ya. Semoga sehat, baik semuanya, Mita Echa. Baik, karena sudah hampir jam 8, kita langsung ke siapa dulu? Oh, Bunda Mawar, sok atuh. Coba saya dicolokin belum ini ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam di Hamba Topan.
1: Asik.
0: Asik coy. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Gimana sebaliknya abang penyiar, lagi, bisa penyiar?
0: Lagi kurang empit ini, ada agak bandel ini.
1: Begadang wae ya, tudah. Kurang tidur jadi kurang empit. Emang iya, cuaca ketan ya?
0: Cua, iya, lagi musim sih banyak yang oho-oho di sini, oho-oho.
1: Perlu sama panas dingin gitu.
0: Lagi musim.
1: Cepat sembuh aja ya,
0: makasih, ya. Amin. So, lagunya
1: makan apa itu kan, minum itu?
0: Gimana?
1: Ya, habutop kan?
0: Habutop bisa buat staminanya itu ya.
1: Alhamdulillah, Bunda juga ngonsumsi habutop, jadi alhamdulillah gitu.
0: Oh iya, nanti
1: agak fit-fit gitu. Ya, yang tadinya lemah, gitu kurang semangat, jadi semangat
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, kedengeran dari suaranya ini ya.
1: Oh gitu ya.
0: Sok, lagunya apa?
1: Lagunya ini, lagu nostalgia.
0: Sok, masa seriosa.
1: Yang jangan tahu orang mau apa ya?
0: Apa, sok?
1: Ini aja deh. Bila kau seorang diri.
0: Oh, Nur Apni. Iya, siap, sok.
1: Kayaknya udah tadi ya, belum ya?
0: Belum.
1: Bila kau seorang diri. Ya itu deh. So, buat AA Encepennya di luar.
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Bunga ya.
0: Terus
1: buat Mama Putra, Bapak Putra.
0: Terus
1: buat
0: siap.
1: Anggrek Ungu. Buat Putra Tunggal, buat
0: siapa?
1: Kang Adeng, Kang Obet ya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Siapa lagi ya? Teh Bungsu juga ya. Buat Teh DP juga, barangkali dia streaming ya. Terus buat siapa lagi ya? Semuanya aja deh.
0: Semuanya ya.
1: Iya, jadi gak punya itunya, peribonnya gitu. Makasih atas waktu dan penerimaannya. Bapak sial buat yang siaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, terus segala-galanya.
0: Nah, buat siapa?
1: Buat diriku aja, elangan.
0: Iya, biar wareg ya.
1: ada pantun buat yang siaran ini. Yang on air, salah. Kopi hangat, gak pakai gula.
0: Cakep.
1: Tetap semangat, walaupun udah tua.
0: Oh iya, iya.
1: Makasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berpantun Bunda Mawar. Ada Neneng di jedah-jedahan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jedah hadir. Lagunya Mengapa Kita Berjumpa. Salam buat Teh Reni Mei, Bunda Rati, Bunda Niken, terus Mamah Nelly, Mamah Depina, Aki Malabar, Kang Tarso, Kang Aco, Pak Edi Ceng Ek SB, penyanyi rock mini, Cenatu, makasih. Oke, dibalas langsung ini Ceng Ek SB. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo, di Haba Topan.
2: Obat herba yang paling ngetop.
0: Obat herba yang paling
2: ngetop.
0: Top, iya, sehat Kang Ceng.
2: Alhamdulillah, beragri pada kesempatan ini. Mendingin sekali ini perjalanan nih. Baru sampai Ketapang, habis dari Bangun Harja.
0: Oh, lu dari Bangun Harja.
2: Main voli gitu kan. Ibu-ibu gitu kan. Sono di Pohat.
0: Pohat, Pohat. Oh, iya.
2: Nah, gitu ya. Kan.
0: So, baru sampai Ketapang.
2: Iya, mau pulang ke Cijurai.
0: Cijurai, iya, iya.
2: Dingin sekali nih, di warung ngopi nih.
0: Atau newak sahawe, atau di... newak sahawe, sok.
2: Eh, lagunya.
0: Sok.
2: Salam kemerdekaan. Kebiar, kebiar.
0: Oh, siap. Gomlo.
2: Iya, selamat ulang tahun, iya. Yang ke-81 tahun. Buat mitra semuanya, gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Iya.
2: Iya, tak lupa buat, buat yang pinter memantun barusan gitu.
0: Oh, Bunda Mawar.
2: Iya, Bunda Mawar, Mawar gitu lah.
0: Semawar.
2: Di spesialin.
0: Buat ya. Siapa?
2: Buat yang di jedah-jedahan aja gitu kan.
0: Jedah-jedahan.
2: Iya. Jedah beneran itu udah nyampe ke Jakarta. Kirimanemen udah ada di RT katanya.
0: Oh, iya. Ulu asik.
2: Gitu kan.
0: Kacang Arab.
2: Penjeruk.
0: Oh, itu mah benar dari... di, dari jedah beneran itu.
2: Jedah beneran gitu kan.
0: Kakak Kang Ceng itu.
2: Iya yang tertua aku keempat gitu.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Kalau neneng itu
2: jedah.
0: Oh jedah. Ta neneng iya. Ta.
2: Itu mah ada nek lasari itu kebon karet gitu.
0: Ta neneng ta. Aduh ini.
2: Rok pilih katanya. Ya ngerok terus lah biar pun.
0: Tuh gitu, kan. Kakaknya Kang Ceng iya. Jedah beneran mah cenah.
2: Iya. Baru. Buat sama sehat selalu banyak
0: iya.
2: Umur.
0: Amin, amin, gitu, amin, kan. Amin.
2: Iya, jangan kurang sesuatu apapun
0: gitu. Iya, amin.
2: Cukupin aja gitu kan.
0: Da, iya. Tidak ada es krim sudah jadi gini jadi mopo sudah
2: nantilah hari Sabtu ajak menyantai kayaknya gitu kan
0: minggu
2: karena
0: tidak
2: karena upacara hari Senin gitu kan iya iya
0: jadi mopo
2: Sabtu minggu agak menyantai
0: tidak ada es iya. Krim sama itu
2: ya gitu aja
0: iya iya iya siap siap
2: iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh neneng jedah beneran mah kakaknya Kang Enceng baru pulang. Terus siapa lagi yang baru pulang dari jedah beneran? Oh Pak Jenal dari Sukarame RW 25 ya. Pak Jenal dulu mah tetangga di EC Alama ya. Ya sebelum ke Nur Apni ada Kus Plus dulu ini.

di Zip. Grand Cuffling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah. Satu tiket hanya Rp3.500. Dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali Melody Memory, lagu-lagu Empok Nostalgia, lagu-lagu Empok Lawas ya. Neneng di jedah-jedahan tadi ada Mengapa Kita Berjumpa yang orisinnya ada di Hari Tasman. Sekarang ya telepon mah nanti lagi, giliran baca pesan dulu, sudah banyak ini ya. Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, lagunya Kau Tercipta dari Tulang Rusuku versi Don Birds Family. Oh ada gitu, oke dicari ya. Salam buat yang sisian, semoga sehat selalu Bu Neniken di Poli Horasbah. Terus semuanya moga sehat. Buatin air kamu di Lembah Sunyi. Makasih atas dibacakannya. Iya sama-sama ya. Terus juga ada siapa? Iya Bu Nani kan juga mungkin sudah di peraduan. Ini cuma daftar hadir ya. Sudah berapa watt ini? Sudah 5 watt. Oke, ada siapa? Reni ya, Reni Meme Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Ceng XSB ya. Tadi Kang Ceng teh baru sampai Katapang Purwaharja ya. Pak Edi Sindang Laut, Neneng di Jedah-jedahan WMN. Lagunya Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Ya, siap. Pemahaa juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Buat yang sisiaran, moga sehat selalu, semangat, hatur nuhun. Iya, sami-sami. Mama Nelly, ini spesialis lagu-lagu jenaka ya. Berarti lagu-lagu jenaka mah itu Mama Nelly, Riaresi Pauji, Gomloh, ya, Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Nasibmu Nasibku. Kok jadi nanasiban ini gimana sih? Halo. Katanya spesialis lagu-lagu jenaka. Ah, Mama Nelly mah tidak ini mitra, tidak konsisten ya. Ini mah lagu cengeng atuh, Nasibmu Nasibku mah bukan lagu jenaka ya. Salam buat semua mitra ECA, moga sehat. Tak lupa berarti ingat ya, tak lupa buat ingat we atau ingat gitu sama yang si siaran. Jadi kalau ngetiknya tak lupa mah kesannya itu mitra apa bertele-tele gimana ya. Ini segala dibahas nah ya. Tak lupa buat yang si siaran, moga sehat, banyak rezeki, amin ya. Apih eluk tuh nyawer barusan, apih wayang nanti apih ya di Cibereum. Teheni juga anggrek bulannya gimana apih, subur makmur. Dulu nganterin anggrek bulan teh berarti sudah 2 tahun apih ya. Dulu pas nganter teh Agustus berapa? 2024 ya. Oh, pas tuh 2 tahun ya. ya nanti lagi yang lainnya. Kang Ceng XSB pelantun putri ya. Neneng sampai ngelepok tuh 2 minggu lalu ya.

0: semudah itu kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: belakang nomor 50
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, betina anggrekomo tadi sudah kau tercipta dari tulang rusukku Maya Angela sama siapa itu tuh ya? Sama Mukhlas Adiputra ya. Aslinya tadi versi Downwards Family ya sudah. Baik, pesan yang belum dari siapa? Oke. Mama Nelly sudah. Oh, Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Asmara dari itu ya, Nopia Kolo Paking, Tendra. Asmara buat ini Mei-Mei, istimewa buat Ayang di pintu, makasih sudah dipajakan. Ya, bentar lagi mulut, Tendra, ya. Besok teh Rebo, itu Rebo Wekasan, ya. Nah, terus mulut, Tendra, nanti mau di itu ya. Terowongan mau dihias ya. Aduh, Tendra siap-siap dituangkan itu nanti ya. Teh Leo juga ada hadir. Iya, sama Teh Leo kebagian ya ini. Lagunya dari Ari Kusmiran. Dari Ari Kusmiran nanti dicari. Abah Abret juga hadir. Ya, wayang nanti bah ya. Sekarang teh malam Rabu ya. Wayang pengawar wayang Kang Darsa, Bah Abret, Api Halok Cibadam wayang nanti ya. Terus Pak Yoyo di Ciloa, itu di Ciloa mana Tambak Sari ya. Oke, ada siapa lagi nih? Mama Atis Sinjai juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habato Paterba yang lagi ngetop lagunya Hati Yang Luka. Salam buat Neneng di Jedah-Jedahan Bunda Rati. Dan Mei-Mei Kang Ceng XSB ya. Iya Mama Atis mani susah namanya ya Kang Ceng. Ejaannya seperti orang mana tuh yang banyak huruf matinya teh. Seperti orang Ceko apa mana Kang Ceng ini. Yang banyak susah ejaan tuh orang Jerman, Ceko ya. Diengkumin khususon buat yang sisiaran, moga sehat selalu, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Lagu siapa dulu, pilih aku atau dia? Lagu siapa tadi yang minta ini teh? Reni ya, Reni Mei Mei, Reni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih melodi memori lah ini. Nanti bisa langsung ke acara wayang, tidak ada acara lagu Sunda ya. Ya tadi Sugianto Nasibmu Nasibku, tadi teh siapa lagu permintaan. Oh, Mamah Nelly. Ya, aduh tidak konsisten Mamah Nelly gimana sih? Katanya spesialis lagu-lagu jenaka ya. Tapi tadi lagu Cengeng karya Rinto Harahap ya. Nanti Asmara, terus ada Setulus Hatimu, Semuanya Cintaku, Ada Hati Yang Luka. Dan masih ada pesan yang belum dari siapa ya? Putih Turuk Cikawung Bojong ini. Habut apa harba yang inget top? Lagunya Biarlah Aku Mengalah. Salam buat semuanya Mita ECA. Makasih. Ya sama-sama. Terus Teh Imas Cibalong juga ada. Ya assalamualaikum waalaikumsalam. Habut apa harba yang inget top? Tolong lagunya Kow. Ini Kownya ngetiknya gini Teh Imas, ini kayak ini ngetiknya ini dibahas kata Teh Imas Teh Cina ya. Kau tercipta untukku dari Rapika Duri, tercipta untukku masa dari Betaria Teh Imas. Salam buat semuanya Mita ECA dimanapun berada ya. Yang sisiran moga sehat bahagia ya, nanti dicari yang versi Rapika Duri ya, apa ada apa tidak. Kau tercipta untukku ya, ini ini dibahas ya Mas. Ada AF selagi lembur AF, ini AC Porsa juga di jedah-jedahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir lagunya Gerimis Mengundang ya. Terima kasih sama-sama. Terus Hakim Alabar juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aki lagunya Cobalah Untuk Mengerti dari Gang Samolo, dari mana Aki? Oh yang orsinil cina apa Gang Samolo cina ya. Yang orsinil dari Obi Mesa, ada Aki versi Gang Samolo juga itu ya. Lah silung ya. Salam buat semuanya saja, buat yang sisiaran terima kasih. Ya sama-sama. Terus ada kayak siapa lagi? Ya penutup Mamah Depina, ini sudah dulu ya pesannya, besok lagi nanti wayangnya kalau malam ini, aduh lagi kurang fit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi memori, lagunya Tiada Aku Jemu dari Aslam. Aslam itu tuh ada yang ngirim foto Aslam dari neneng itu ada. Aslam warna-warni pink ya, hijau putih itu ada. Salam buat Eni Mei-Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Bunda Rati, neneng di jedah-jedahan Aki Malabar. Teh Ai, Mama Lisna, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek, kamu Pak Edi, Kang Ujes, Kang Edi diingkumin semuanya. Ya terima kasih Mama Depina. Ini lagu siapa dulu tadi Teh Asmara, Nopia Kolopaking, Teh Hendra ya. Terus Teh Leo, Ari Kusmiranya, ini ada Setulus Hatimu, Semuanya Cintaku, Hati Yang Luka. Tadi Teh siapa? Hati Yang Luka Teh Mama Atih Sinjai ya, Hati Yang Luka. Dulu mah dilarang tuh sama Pak Harmoko ya lagu ini.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Aso.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: ya. Obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, penutup doa lagu ya, cobalah untuk mengerti dan tiada aku jemu buat Aki Malabar sama Mahdi Pina. Ya, terima kasih semuanya, kita langsung nanti ke acara Wayang Golek. Ya, jangan lupa Habatop, Habutop, Pitama Sultana bisa diberi di Aceh, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Selamat malam semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah, sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

tinggal iskapi warti kentur tinuntrum mangun catur sarbeting pagelaran jawi karaton astine. Nalendra Prabu Duryodana sawger magantian ingkang raka sinuhun seking mandura. Ini Prabu Baladewa teka kantun maha guru linukung kasepuhan maharsi tiso kalima guru nakurawa sarang panawa anu ngatik ngadidik ngajar emu dohir ilmu batin gesan kurawa sarang panawa menjelma jadi manusia anu jungkur budina. Raden Dipati Karna Tingawanga gadahipun pati sakuniti plasa jenar. Tokoh Kurawa Dursasana tika satriaan Banyar Jumo Pratama Sangko Nirangan Dika Kremlir Macan Sineran Bahya Metu Brahma Pati Ngandika. Raka Panjenengan Raka Prabu Sumanga Sugeng Rawuh Kuhanyu Panjenengan Kapayun Lengah. Yai Prabu Waulanun Kula Kakang Baliwati Manurai Ngaturkan ribu nuhun laksa kami ngadateng pembagi di rayi. Umawil jeng. Ibaring pangesto.

그러. 야 뚫끈 가서는 어떻게 불가하니 사미 사미 밤만으로시 망 가파용난 가파용랭이 나

0: ayana hatur nampi dateng kambagi salira jeng anger. Kalayan langkung tipayung tipun manga haturkan semah pangabaktus kuhunyuk jeng anger. Hatur ibu nuhun ditampi paman.
1: Atuh salah jeng nak panuhun
2: da
1: panuhun
2: alah
1: nuhun pak tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit maklum kasuhun raji marhapun kena nuka teda hapun ten
2: edas alah
0: urang pada saling hapun ten tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit na.
1: Nohon,
0: sami mal.
1: Nohon, nohon.
2: Bolo.
1: Nohon, nohon.
0: Salah jengna, urwa jeng anger kersani malan pun mangtis sokalima. Yaitu ayah pi kersal naon, mangkalintang lewasna.
1: Sinarang mang binyaku sumping na anger Prabu di Mandura. Ngalagena kana emutan mang.
0: Nomat, nomat.
1: Kumaha parantos rada kerep hujan ka Mandura?
0: Cekap, cekap, cekap.
1: Nyohon, nyohon, nyohon. Adipati ahli haleuang nyap ka dieu.
2: Ahli dangding.
0: Paman Kunting, paman. Kapayun Paman Kunting.
2: Hahaha.

datang kembali selewatin akhir. Masa kulit tahan kelebur pulasa ketika bingahan karena kembali selewatin akhir. Anu kalintang pingah na sumping na anger Prabu Timandura dekantun anger dipati karena tinggalan.

0: sumanga anger sinuhun purwa ngahaturanan kun mangkalayan tuang rakati manura ayah pikresal naon talintang rewasna syoyo kita lagasan emutan
1: ya ayah nikmat
2: Sada oma irama pisan adi cocok.
3: Mun ples ta mah ya. Sada oma.
0: Nuhun kana tinimbalan aya pikresal naon purwa jeung anger kersa nimaran mah. Antos sakedap panjenengan Raka Dipati Tingawanga.
4: Aeh tu geuning kaluli-luli anger ka payun, anger ka payun, ka payun.
0: Rayi Prabu. Sumangapun Kakang Dipati karna Tingawanga haturna pidateng pamanggih panjenengan. Kumaha wilujeng ibaring pangestu? Kalayan nyangakeun sumah haturan dateng Raka Prabu Timandura. Salajengna Purwarayi Prabu kersa nimbalan Kakang aya pikersan naon?
5: Antos sakedap.
0: Sae.
5: Ari Akang tur sasana.
3: Ye, kabayun ye.
0: Tetapi noda maraka Prabu Unyuk Sumangga kaula dursasana tokoh Kurawangga katurukeun rebunuh kulasa ketika

0: sen hinga kapunut tanaka emutan larapatika pihatur datang panjenengan raka pabu. Nuhun angir, nuhun angir. Atuh tepi nu damel akan kalintang rewasna ku nampina undangan dina dinten mangkungna.
1: Loh.
0: Oh, hapunten akan teh tiasa enggal. Dumungkap parginya kitu karepotan di Bandura moal tiasa lain si upami teh kaungkulan ku kakang diri. Aya naon?
2: Aya pikeresan naon?
3: Nyang.
4: Aya naon ieu teh Amir?
2: Aya naon anak Prabu?
0: Aya naon Raka Prabu?
2: Sok perkawis kalintang bingahna kurawuhna panjenengan Raka Prabu.
0: Yeah.
2: Kalayan aya dina penangtayungan kasepuhan Mahaguru Dinuhung anu ngadidik ngalatih ti mangsa Burai Kurawa.
4: Cocok.
0: Lajeng.
2: Jupi nujan teng marga lantaran. Purwa panjenengan Raka Prabu dihaturanan. Kasarengan kusadaya para kadang warga Kurawa anu janten poko kaula teh bakal negrakeun kasesah merdih pandangan ti Raka Prabu.
0: Daunye
4: kasesah naon angir?
2: Dupi ye kasesah istuning matak nyangkala kana hate kaula asa ditalikung kolbu nutaya papardana. Duki kasasah ieu teh ku ayana tedah manggalih atanapi tedah mangdohir. Sarnes kasasah ku ayana bakal aya serangan ti luar negara. Sarnes kasasah ku ayana kakirangan punten. Kakirangan biaya kamu ngawangun. Priyogi samaha. Syariah jalani.
0: Nupi kasasah teh kasasah naon bae.
4: Hai sasah-sasah kitu pangagung mangkebet asa era para dasok sieun katempuhan buntut maung.
3: Nyedas. Ya.
4: Malum mangke nu dikolotkeun. Sok sieun ngageblos rumus we mangke. Cobi kasesah naon cobi. Sae malah kabay.
0: Daun.
4: Kasesah naon ngir?
2: Dupi kasesah ieu. Rehna kaula mikiran. Saparantosna nampi suaratan katinggalan gana meramu.
4: Ilham.
2: Leres. Dina wengi Jumaah nu
5: ka 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yopiye ilham tehnaha. Tidewa langsung atanapi. Kumaha,
1: Tidewa langsung anu unggulan nakie.
0: Alah. Tudak itu atura di mana dorna aya dinya ilham aya cek mang oge. Atura mang masalahna oge dikeur ngora kasineuhan dewa cek mang oge. Nu matak di gua teh tara angang para wanten itu ya tek-tek bengek segala aya. Cek mang oge. Karena atos kasepuhan itu.
1: Duryodana lamun anjeun hayang unggul dina perang Bratayuda. Lamun anjeun hayang hurung nangtung siang lempang nagara Jemar Sugih Mukti. Kahontal cita-cita subur makmur. Gera jalankeun tugas kaula. Kaula nunggu kasingsaha raja Arya jeung satria teu halangan Brahmana sanajan Sudra. Hanapna waisa nu bisa ngabaktikeun baju hikmat krean tapusumah nu dipake ku Gatot Kaca eta nu bakal meunang milik dipiasih ku Dewa Kalayan bakal meunang ganjaran widadari opat tobana.
0: Tugening. Iya, nu dianggo kasesah galih teh nyer,
1: tapi nu gawe. Taku kituna kaula nyuhunkeun ka mananana ieu teh priyogi dijalankeun. Atanapi ieu suara tan katinggalan teh dungkapna ti siluman jurig iliwuri setan sumrambah.
2: Waduh. Kejar meneng.

es mamá. Al cabo es tu.

0: ka persanten yen manusia kadewaan. Sareng yang atugas di mahatungga anu nanggem mata napi ka persanten nyepeng ka mataraan. Anu langkung caket hubungan sareng dewa. Jantara peminta asak-asak iwaktos ayna itibah kanyakatkin kana sengketa ageng. Nuju mah kurawa sareng panawa sengketa panatos titadina. Kata mitami hayana nyaketan pisan kana karuksakan talung keneh ngaganggu panawa jeung timatan langsung ka Gatot Kaca.
1: Naon kagi ya mang? Bawi raos pun mang laksanakeun angger laksanakeun. Naon kasieun?
2: Iseta kolo ge ai.
1: Namang kira-kira nana badeng kadadak mawa kenceling ka pasantren keur nyarepan Gatot Kaca. Nyamol cuman
3: saya nak kolot
1: iya nah. Daya antina Gatot Kaca iwati aswadama. Untuk mata yang tengah nak ku palotot nangin yo kokompo dan kokoplokan bujur nah.
2: Janten pangemut pun mang tongalang kumapalang mang sangem gesan ngalaksanakeun sanes mang nonyolkeun diri. Hanas mang pasihan namut para sadare Kurawa kanggo saksi. Mang sangem sareng asua tamak nodong Gatot Kaca anu tangtu.
1: Omong kitu mah make aya hal implik-implik bakal diganyar ku widadari. Aduh. Ini ya jika na tepung deh jeng indung aswa tamak deh jika na
3: Kaya bahan
2: ulah waralangkung sahur paman.
1: Naon rupi pasualan mang tanggal waler. Tanggung jawab mang. Naon kasihun mang. Cung
0: Tetela persanten kakakang tua ulah ayah nu dipigila ngir. Memang mau patos-patos ieu baju dirawatan ku dewa lamun teu carekeun Gatot Kaca.
2: Upina bae kaula ngiringan kana pisau Rama Guru namung hal ieu Raka Prabu ulah janten alit galih persanten keneh kana kalhungan ilmu Maha Guru.
4: Weh, iraha aya sanggup nyata?
3: Ya.
4: Aya sanggup bukuran?
1: Eta anger masukna napikeun. Sok ngalengitkeun kitu aya anger.
4: Ulahi.
0: Pamimut Akang saya deuheus samheurara ka Kresna.
2: Lebar waktos Kang.
0: Tetena kalanya tak Kurawa lamun sengajalankeun ye perkawis, dijalankeun ye perkawis bakal saket kana karuksakan.
1: Naon rupi karuksakan? Mang tanggung jawab, Mang.
2: Ulahi. Tiasa ditolak deui koyong nyobi kana kabinekasan Maha Guru.
1: Mang upami teu bugas acuh. Luhurna saminggu hanapna lima dinten pecat Mang Jasina. Cumpal Jasina. Naon kaheurin-heurin aja di dieu? Mubah.
2: Hatribu nuhun paman.
4: Ya, ari kitu mah sabodo. Jauh-jauh Akang dionang. Merdih panangan tapi dipasahkan tidak terima dek silahkan dek selamat dek untung dek rugi sabodo balik aing.
1: Nyatuhnya lah itu angir makin ngondang jilma sulit aki tepuk
2: syawrius tong alit gali.
1: Kumaha lamun benuh ka teterasan?
2: Teu matak jadi rugi kaula lamun di benuan Kuraka Prabu Baladewa.
4: Cacang.
1: Kumaha angger Dipati Karna?
0: Kumaha Raka Dipati? Pangapunten. Akang moal bade ngatilu kalian misangem. Akang bedeh ka salira. Akang paratos manang dulur ka Kurawa. Akan paratos katalian ku karumasaan ka Astina. Dahar make di Astina. Hirup akan di Astina sarta akan boga dan rajap di Astina. Sanes akan ngabangkang nolak kana naon rupi kalpidawuh sareng gagasan Maharesi Paman Guru.
1: Terus.
0: Namun dina rasan dia akan rada conong kana pamadegan Raka Sinuhun Baladewa.
1: Lajeng
4: Lajeng
0: pangemut akang saya ngaluangkan waktu kanggo ngadehesan raka betara tejengalani.
4: Beak waktu lebar di jalan.
1: Lebar angir lebar.
4: Nasihan ku si Galang Kaca.
1: Ay. Kapan anti ayah di angir?
0: Sanes jatuh akibat mah. Nyakir diri sakaulahin mah naonu dipikila. Naonu dipika paur. Jaya. Tapi masyarakat sareng nagara anu bae kakatepuhan buntut mau.
4: Nih.
0: Ngaganggu kakatut kaca sami sareng nantang kiamatna aslinya.
1: Saya iraha waktu sekarang kaji ngalaman nih.
2: Tepriyogi antong angin tong-tong. Komo kresna majelma sulit ati. Dah hidung na kresna dah hidung ka kulit putih hidung ka naon ka ati-ati na gila. Mau aja pang sulit-sulit aja lah maiwati kresna.
4: Ya.
2: Ayo conong kanu salah kapan awak cobi gali walagri jelema kitu.
4: Alah.
0: Oh, ulah kalangkungan paman eta kasauran.
2: Anasieun naon mangku kresna Mang Dangiang itu Batara. Luhur mana Dangiang jeung Batara cobi gali? Yang.
1: Emas.
4: Ulah sumelang raka dipati tanggung jawab kaula sareng Rama Guru.
1: Oh, sae.
0: Ya atuh rupina. Kakang teh sanes teh sono. Nyanyakan bobot pangayon timang teraju badai cilaka badai selamat akan ulah badai kacilin kulit kabawa daging permios.
2: Angin atuh dilawatos ayina
4: kaulah meresantengkin kapaman resi mangat sanak kurawa sanak senjata
1: biaya Aripati biaya
4: paman
1: Ger.
4: Biaya kamu tim di perjalanan tim Yos Dugi Kawangsu
0: mangga bakal dietang artosna sabaraha juta priyogi.
2: Ini ya ka sorang hona bebeknya juga na
3: sana
2: apa
0: angel kepinagana paman
2: pimpin sadaya kurawa teu kantun pun anak aswatama urang todong langsung sidal kaca kamalajengkeun permios mang rampung dawuh tuntas pangarika
4: berapa kata
0: resiko mayana anu kairing ku para kurawa
4: Sri Traksi Dumareng Saparto Marmo Wirupaksa Durta Nurjaya Citra Saruk-Saruk, Citra Citranggana, Citra Yudalan, Citra Soma. Anu dipimpin kumaharsi komayana. Isok talima, angkat kau lanjut.
0: Masan bakal nodong langsung Gatot Kaca. Mipir-mipir pasir mapai jungkrang anu luang. Yuk-yuk suku gunung. Nete akar ngeming jangkar siang wengi tekenat kalayan saja jalan kokoak cocerowokan bari tetuna ngaluarkan temakan lir berondong bitu anu temah na ngaganggu ka urang kampung ka urang desa terjongjon dina mangsa na ulemungi kaganggu kualetan kurawa
4: netelakin para kurawa anu tepih tina temah wadi diserengan saja jalan nginum-nginum sopi breni cuma dera jenewer arak api arak abnas anu temahna luntak tina ingetanu sampurna kantun lah.

Nagara Amarta di daerah Melajang Tengah. Raden Gatotkaca anu kapanang tulang punggung nagara nuju kasumpingan ramah paman perbakesa utusaning ingkang Ibu Sri Ratna Ratu Ayu Arim gesan lolongok lami tetep panas sarang putra dasar satria awas paningal seket pandangu rikat jingkat utaya papa dana leret kiwat tengen taya kuciwangnya presyo dari merak nyipi sosleran kapapa kardia waletan kecawin kang tuminat

0: 그러면
1: 뭐라나
0: 시연망만 구하치로 그 말로
1: 아
0: 아이유스날 안동노
2: 망아왜 앙오드라
0: 뭐냐 다 리본 끝가나무 문장한노
1: 야하

Outlier.

0: yang sembah sinungkem dateng ramapan.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah. Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: harap bisa berkawis mang sana. Ayah sabulan mang tolong kok.
1: Ayah.
0: Ken?
1: Ayah.
0: Asalina kongkolak culi ayah panon mang.
2: Ayang gera ogor, ayang gera ogok. Puting ka impi-impi lamun hees berang mantos nabuh so kagunamkun.
3: Alah.
2: Ingatan tu dina ngimpi mga jingjing idangan tos nabuh. Ya jamwe dina hati ciking kursi sarlo yuk.
3: Alah.
2: Nog nama kermang sorangan.
3: Ya.
2: Yung pingna itu.
3: Tos nabuh na.
1: Mga jing ibu damang.
2: Pangis tor.
3: Alah.
2: Wih. Tuang ibu ke sana gul montok. Saban enyin senem pagi wae dibepas. Senem pagi. Kaburang nakun tuang ibu ngasuh baru dah di sekolah taman anakan.
1: Itu. Ayah pikir salnaun uara muhrama paman.
2: Iya bagur. Mang kajurung ku tuang ibu maklum ibu kaputra ka asih mualengit kanya ah muala as tidi bedong dugi kadi gotong mualuntur ku ka ibunan muala as ku ka hujanan kieu ceuk paribasa pujang
3: ti
2: jaman-jaman di ais di akod di kong

0: Kawan hingga parantos dewasa cepeng damel jantan satria panglima tertinggi. Aika melang ibu ma benten deicu. Kayaknya mangrupakeun rahasia pangeran. Dara mangga bujeng hingga di makhluk manusia nu dimulyakeun ku Gustina kunu kagungan diciptakeun aheng dohirna aheng batina. Sato hayam, sato laib anu teu sampurna akalna. Geura intip ku hindep cuk. Can jadi hayam oge masih keneh waktu jadi enog di sileung leuman salikur poe lor. Nyalung-lung. Ternyatu teu nginum eta tanah pancenya ah nu ngancik dina atina ayam. Ieu rahasia pangeran anu tangtu lamun manusia geus bisa deket karena rahasia pangeran sifat welas sifat asih lain ngan ukur nyebutkeun ka Gusti nu kagunganna tapi manehna ngan ukur judes jeung telenges eta jelema can ngarti kana hukum kamanusiaan poe dina bab agama jeung dari agama.
1: Itu
0: boh kamari boh mangkukna boh sasih nu kalangkung anyar-anyar ieu teh aya naon-naon do? Ieu bari palestu teh aya itu ieu. Teu damang sehat. Tai yeuh ibu teh nyimpen. Tuang ibu teh nyimpen-nyimpen sialo. Itu lu. Karebek-karebek. Waduhna gugah kulem jerikot siap tuang ibu tolong anak aing panyokot kun. Celuwung. Aik mang sare teh di kolong dipan hari tate.
1: Ya.
0: Di dapur. Kurabak mahudah. Naon suk. Gitu cuk mang. Si asuk tuli dirontok. Boy. Itu kanya rambut ngering kiwi. Rontok kumang. Tangkep kumang. Ada kacang. Astagfirullahaladzim. Kejo.
1: Ya.
0: Gesadar pok balaka mimpi asuknya. Mimpi naon. Gitu. Sing horeng kanya akan melang hidup kaca tenak impen awon jadi mang dipiwara ngalongok bisi anak teda mengerang atawa bisi ayah pakewuh itu iya mau ngamuk gajah mata siku si bolu-bolu si bolu-bolu itu maksudnya
2: bolu wae
0: dahal iya mengadungikan kamalang. Supados tuang ibu tentrem saya hidup teh engal ngadeheusan ka tuang ibu. Tapi tiasa kairingkeun ku mang ayeuna. Bari nurut ongkos mang ongkos. Diaja memang teh hayang meuli sapatu roda lo. Engal ngimpi-ngimpi wungkul boga sapatu roda. Lumayan eta teh keur ngabeca pan. Nya.
1: Mangga bocehna.
0: Ibarik panestut kaya naon-naon. Nuhun bageur hari wang atuh komo tuang ibu najan mang oge. Namung rupina bae moal tiasa dina enjing-enjing ieu kaula dumeus tangtos kasontenakeun bade ngahajakeun ngareus ka parsa jeung ibu. Anjing ayeuna bae.
1: Edeh teh.
0: Nurut ongkos mang.
1: Eh,
0: jajan ongkos. Ngacerap ongkos. Saya sengke bae sonten urang sareng bae mang teh deuk rapat ayeuna teh mang teh deuk rapat ngumpul ke masyarakat dina ngeunaan ieu ngadugikeun program pamarentah dina ngeunaan transmigrasi rakyat teroba nu silo ayeuna teh kumang dibere pandrangan supaya nyampeur ka tokoh di masyarakatnya eta nu kapercanten bapak lurah bapak RK. Di situ apalan kantor transmigrasi jajabkan sabab teh ku gegegna di nagara urang go 150 juta gitu aduh
1: ya
0: berupa-rupa suku bangsa negro Cina Sunda Walana Batak berupa-rupa adanya di situ Warah puluh suku atu. Jadi kerayat anu heureut emutan anu bodoh dina pengetahuan umum ngan sakadar dina ngecak ngebur malah tanur dina tani. Bari sareng teu aya lahun teu aya bahan jeung tibatan tungara di lemur sorangan ulah ngineung teh ka lemur sorangan meuning teangan usaha bari jeung luyu jeung elmuna bari nunjang ka nagara nu kasebut tran migrasi teh. Ayo ah. Inten jam 2 tiasa mios. Oh, halo. Barang sawu germagar. Sangira.
2: Sangira pakun mancat sapratan pun tatamu di negara asli.
0: Enggeh.
2: Marsi komayana kairingku para prawa.
0: Ya. Tama, ngepi tama.
2: Ia melajang tengah depanan.
0: Ya,
2: siap perukur rawa. Asuk.

0: Pincu ella murah kaget mas.
1: Mama nggak tahu teman aku pagi. Rana.
0: Hey.

0: teh dawu.
1: Hmm?
0: Dawu. Derengan teh tahu cenah.
1: Ah.
0: Aya pikir saeunaon atuh ieu teh sun. Kasepuhan teh anu kairing ku para putra santana-santana korawa-korawa teh astina.
1: Hmm.
0: Mana saurkeun paman? Kapriogian, kapriogian. Mana saurkeun guru?
1: Loh.
0: Aya pikir saeunaon Eyang Kalintang kagetna.
2: Iya, bageur. Ulah jadi kaget incu. Saperkara Eyang tesono hayang geragoh hayang geragoh.
1: Hmm.
2: Kaduana Eyang menta hampura Eyang rumah sata melar kanu jadi incu. Cain ku Eyang tenya ah pokona lem tangka talian ku pagawean. Sanajan Eyang di astina TRT-RT acan tapi netrakeun Eyang teh terpenting di astina. Atunya kitu ya teh bageur. Sagigireun ka sono Eyang teh diwuwuh ku tugas tuang rama ua. Sinuhun di astina.
0: Duh,
2: awas ayo.
0: Tugas naon?
2: Kieu bageur. Tuang Eyang di astina nampi suara tan katinggalan. Ieu unggalna teu dewa anu nyongcolang malam Jumaah kaliwon jam 1.
1: Hmm.
0: Kumaha unggalna?
2: Dupi unggalna. Unggalna suara tan katinggalan. He. Rada amat nyebut he na teh.
1: Loh.
3: He kun.
2: He. Duryodana, Duryodana.
1: Oh,
2: kejauh. Helamun anjir di negara hayang mulia, angan kina kasakit yang naon rupa pasoalan beneng ceweng sangketa baraya jeng baraya. Anjir di alun-alun kurunyin babalongan, keum kucai. Kalayan eta di jero balong kudu geusian ku hiji pusaka baju hikmat hartina kudu ngeumkeun baju cahina inum usapangeusi nagara.
1: Uluh.
2: Bagikeun ka kalir ka kidul ka kulon ka wetan lamun hayang urip Gusti waras abdi. Nagara mulia kitu ecek dina suaratan katingaran. Tujuna ta baju krean ta kusuma.
1: Hmm.
2: Ta jadi Eyang ti ieu kautus ku tuang rama ua bade namut acuk kre. Lamina saminggu luhurna hanapna lima dinten.
1: Hmm.
0: Bade namut acuk kre ua bade nyuhunkeun alda kariduan ti putra.
2: Cenah upami teu dipasihkeun dina dasar namut bade disewa kana sabaraha dina nyewa pangaosna.
1: Tuh
2: dibikin disewa eta bari dipaser sabaraha juta nah miliar nah juta tiwati karidoan mas putra Gatot Kaca anak ua coba ua minta jawaban dipasrahkeun apa moal.
0: Kitu kasih
2: tak kitu bager
0: sakitu Raden jadi ua tidak nginyum pusaka baju ulah tidak pasihkan cu.
2: Rancuk mangogelo. Hawas pula, pula. Lesot baju tina awak hidup hartina. Silaka.
1: Hmm.
2: Kamanunggalan tentara jeung rakyat pecat.
1: Ya.
2: Ngahijina baju kre jeung awak hidup hartina siloka manunggal tentara jeung rakyat.
1: Hmm.
2: Awas, awas. Awas politik dorna apa lo? Kumaha bageur?
0: Dek dipasrahkeun apa moal?
2: Ulah, sareo. Yeuh. Emut kana impenan tuang ibu.
0: Para lumalum kasuhun hapun terlalu katenda. Upina bae. Ieu pamunut

0: Muatiasa kasubadanan margi ia acuk tisa dipake napu kaula parantos rapat ngahidi sang kulit.
1: Gampir bager. Eyang sanggup pikir misahkan anak. Mua pati-pati tuang rama uan nugas. Eyang lamun eyang tisanggup. Gampir kasih.
0: Upina sanes kaula nolak. Hapunten bae dugikeun ka rama uah Prabu bujehingga ditamu sanaos dipeser oge. Bujehingga juta miliar moal kasangakeun margi kaula nampi wawadi ti Eyang Otipati.
1: Naon?
0: Upama ieu baju misah tina wujud kaula hartina lepas nyawa kaula. Sareng bakal pesat kamanunggalan antara tentara sang raja.
1: Boset. Tindak paman. Degi pasrahkeun wae. Ulah ngadaguan amek ngasuh tama hidep. Si jalak harupat. Si wek-wek perut.
2: Udah benang kagos aswat sama ngamuk dagor kumang
0: tong siun mata emang segede nyiru gitu detikkan wak
1: tak dipasrahkan wak kunyuk
0: omok kasar gitu mah sekali muatiasa tetep muatiasa muga ulah benuh penggali magawai geramuli haturkan karam uwa Prabu pilari dari jalan naon gesan ngalah nyawa Gatot Kaca atau panawa di Amarta.
1: Aduh. Nah, jawab orang. Kurang ajar binatang. Aswatama tong diantep inak.
0: Gatot Kaca, bawa. Jadi pasrahkan mah.
1: Tempo sahaya.
0: Paman Aswatama.
1: Eueuh jago anu tulangan lamun nempo Aswatama. Eueuh jago anu waras lamun digarap ku Aswatama.
0: Deuk dipasrahkeun baju, moal tiasa. Jahat, moal tiasa. Naon rupi hal pamaksadan urang kurawa kaula sanggup nandangan boh dohirna boh batina. Loh. Dipasakakan dek sakula beraja.
3: Dek
0: namanya pun pengusap.
3: Sakula.
0: Sakula kamungan.
3: Beraja
0: lanak.
3: No.
0: Anom terni yang kurang penggari mau mundur. Sama.
1: Eh, kalah kau mau wae. Bidik.
0: Walah. Ya. Pasaya dek. Biut nganun kawas jua muli putui wae.
1: Ay, anger. Kurang ajar tenak

kacang tidak? Bapa. Tega lah. Memang kaulah tega. Pati. Memang kaulah tega pati. Lari.

Aswatama kalawut, wabulak.

anak menang, anak menang, anak unggul.

0: Opna. Alô. Hi, Etasia.
1: Yeah.
0: Entendi.

0: sa tengah main dah. Sadaya ketiasan yang mulia kana Kadip Jaya Raden Katukaca. Pada jicir nuka kalir nuka kidu nuka kulon nuka wetan cingjar ricing karot seak kurawa pabalatak lir pindang kurang.
1: Aduh aduh aduh anger anger anger kumahangas dia tamak tamak mah necilaka. Ayo

cepetan anak gerak tinggali paman Kurawarusa. Tak balas tak.

不大无乱跑的。Saya namu lambai ulah dicias ke memang terlepas dabuhan raka bupati karena seorang raka balap dewa. Tiwas kinawates ayana lamun dipaksa kendah kalbong.

0: yung kun kana sumur dua.
1: Ya.
0: Ingang kumbe cha genep.
1: Wah. Ya. Wah.
0: Kabur sadaya na ngandor na malibiran jiga deka madu karalo. Awas yo cingan cati.
2: Saya nama Mang Muli.
0: Bareng kaset.
2: Mungkin jam 2 kaula bade beberes heula margi eta pamang aya pidameuleun.
0: Oh kitu saya atuh. Odak mah geus teu boga ongkos atuh. Ngecolok, ngecolok we ngecolok.
1: Iya. Kamu pantes nawe.
2: Sabaraha priyogina?
0: Antong Agung teh malas rebu we.
3: Malas.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakonturipun ingkang rama paman Perbakesa. Sapratane pun para putra nalurah Semar kudapawana. Astradina udawalana lagareng anu kautus kuramana gesan ngalayad Raden Gatot Kaca margi kain penawon. Arantos dugi ka kedaton melajang tengah.
1: Guru kasih dawala kadieu kitu euy juragan Gacot aya tuh keur ngalangeu.
2: Deuh, dalaras kula. Heeh.
1: Gerah wae kitu.
2: Anah,
3: mah Agun.
2: Aduh, mah teu jauh. Eta jauhkeun geus Agun agan. Hah? Sabeurkeun lain kitu.
3: So abdi Agun.
1: Ulah gerah-gerah kitu teu sopan ka teh kadunungan. Ah, nya.
3: Dawalu.
2: Anya jero pisan.
1: Gancang buru-buru ka dieu. Itu dunungan keur nyang heung ngalangeun.
3: Ngalang dina janela. Bari ngumis muril-muril. Aduh, keur ngomar lamunan. Aduh, pikir leutik ngagrit ngagaleungit. Ingat kasih jangkung lenyan. Di suku gunung manglayang rambut nang rumah panjang.
2: Aduh.

0: Pero ampun masyaallah ila ilallah.
1: Ampun.
0: Are ampulung sameh.
1: Alah. Ya kan.
0: Tararuca awunta.
1: Alah.
0: Are resep gigi di mah.
1: Nya.
0: Babalik beli. Aduh, ampun. Awas. Cagur.
1: Menuju belakang ya, wala. Ah,
0: mondering.
1: Ah, nah, kemarin ya kan bapak tinggal.
0: Kapan gering oge ibadah keneh terhadap kepada pangeran Tuhan Yang Maha Esa.
1: Lo, dasuk ibadah sangna hakarengung.
0: Ayah. Dan coba dak ngarep-ngarep Immanuel.
1: Iya.
0: Marukana gering lain ibadah keneh lamun urang bener napakuranana soal gering.
1: Ya,
0: itu mah adalah merupakan kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oh, itu.
0: Coba.
1: Jing.
0: Namun dewek sugih mukti berat benghar jika batul.
1: Ya.
0: Breh mobil.
1: Ya.
0: Breh duit.
1: Ya.
0: Pan genah motor kari numpakan.
1: Ya.
0: Mobil kari numpakan.
1: Ya kan.
0: Boga sapi, boga muning.
1: Ya lah kan.
0: Kari numpakan.
1: Ya.
0: Boga pemajikan.
1: Mata.
2: Kari namun.
0: Kari nyarian. Tapi can puguh manehna meunang kasenangan. Kadang-kadang jelema nu beunghar anu teu iman anu teu takwa ka pangeran pinuh ku kasieun pinuh ku kagila ngampihan duit 10 juta dina alamari.
1: Ya,
0: tengah peuting anjing ngagogog manehna cengkat ya, bangsa cenah.
1: Dah.
0: Jelema ye bangsa teu. Tapi lamun dibandingkeun jeung jelema fakir miskin, dahar dina hulu galengan ukur karo peda karo jengkol murak timel pan ieu geus jadi kasugumaan kanikmatan. Dahar satimel beak nu beunghar can puguh nikmat dahar ni mas sare. Sabab namahan dunya namahan kahayang. Eta teh bisa diterak deui.
1: Dani kang
0: panaya paribasa kolot
1: maha ta paribasa
0: urang empu kecap pujangga
1: nya.
0: Panita tuwargu ilmu sudagar tuwargu dunya. Panita tuwargu ilmu saban poe muka kitab hiji tanah can angus keneh wae ilmuna. Sudagar tuwargu dunya saban poe niangan perusahaan anu leuwih mucekil hasilna tibatan nu dijalankeun sasarina.
1: Loh, bener. Yo. Murtakan
0: panu. Lebadil. Lebadil.
1: Wah.
0: Dawalo. Boro monyong ka dieu.
1: Dawalo yang meni sasenya.
0: Jang. Hah? Ieu teh direkam teh di perusahaan rekaman mana?
1: Oh iya. Di MTR kan.
0: Oh, MTR Rekor.
1: Moho.
0: Waduh. Asa nemeh jiga nanya.
1: Is, nyata ite.
0: Olu. Astagfirullahaladzim. Dulu itu.
1: Ayah nah, olah kan jiga nu kaget.
0: Anu diajam tibuhula, timangkuk na tibulan tukang, titaun tukang. Ayah si nena sedo.
1: Eta? Ibu Cici Camgwileng akan.
0: Astagfirullah. Waduh pun lancuk di pagadeng Subang.
1: Semung.
0: Waduh.
1: Semung.
0: Namanya sasarengan yang wangi iya.
1: Oh semung.
0: Direkam di perusahaan MT Rekor. Nuhun keresana nu kawasa sing horeng gitu.
1: Waduh. Atas duit kawak los banyak.
0: Sing horeng waktu nu mahal deh. Waktu nu mahal deh. Keresananya ada kudrat irodat pangeran. Kudrat kawasa. Irodat keresa.
1: Laras.
0: Iya. Ini.
1: Maha.
0: Teh.
1: Teh
0: uce. Nengi mas. Teh uce cici.
1: Ya.
3: Dapat keresahnya naon kak.
0: Alhamdulillah. Tadi deh heman ing mah. Eh.
3: Pada naon atuh Kang?
0: Tepang sono ka kaum dangu.
3: Sumuhun.
0: Sareng urang nembe dikeresakeun di kaset sasarengan. Cing cing cing cing cing cing urang ngaguar kana seni nyaeta budidaya, budi anu kurunyung natina grentes batin anu nganggo dasar kaagamaan. Daya usik malikna wujud nyaeta ku cara seni. Omong cingung dekareng kene kajai pong pakaulan ieu.
1: Oh, akang balik kaul ngibing kan?
0: Saya tukang kenang na yuk.
1: Yuk. Bun Bang Brang teh.
0: Oh, Bang Brang. Oh. Oh, dalam Ugan Sunagar.
1: Eta.
0: Oh, oh.
1: Eta akang apaan kayaknya kan, Pak?
0: Teh.
3: Kulah. Ya,
0: yuk. Ngecerok lagu.
3: Oh, pada menit lagu akang teh?
0: Ngecerok. Yuk, mengenang lagu.
3: Lagu naon teh, aku mulai dipunuh teh.
0: Anu saluyu jengka yang batinnya anu make dasar agamanya eta lagu anu deuk surup teh naon teh panon poe deuk surup
1: teh
0: yang cahaya nanti sok nyebar gitu juga pibuatin pare ning
3: oh eta panginkeun layung koneng
0: layung koneng layung koneng nya eta tiap panon poe deuk surup teh anu matak jauh geus sagala rupa kudu surup surup teh kan usap lampah. Surupnya eta kana agama jeung dari agama. Sebab manusia dijadikan ku kresana pangeran ditonyolkan jeung makhluk sejen. Coba pang aheng na manusia. Loh, jurik sakti setan kumawasa terlebih mulia cibatan manusia. Nah jangan dewek uka gableng dah mulia dek dek.
1: Loh,
0: ho, ho.
1: Saya.
0: Cingin-cingin dia ada lagu layung layung koneng, layung koneng. Gerepakun.
1: Nanti kan? Loh. Cing aturkeun.
0: Mangkari yo. Cing pangkatan kurang bablah. Geser geser.
1: Geser geser geser
0: geser. Aduh. Satu dua tiga genap.
1: Krokah.
0: Nanti gitu kasih dawara kasih dawara hiburan di juga.

0: Ulah kasar gitu dulu.
1: Hah?
0: Ulah kasar gitu.
1: Ah, ulah bebas dak nam cukai.
2: Ya, ngelawan main lagi gendere-gendere.
1: Sakur lagu jaipo mah karesep aing. Asik. Aing ngeresep keur ngimpi ge jaipo aing mah. Resep ti baheula ti jaman ti jero beuteung aing mah geus ngimpi jaipo baheula.
2: Jangan,
1: ya. Aing dah hiburan bisa nembang aing.
2: Nembang naon iki?
0: Nembang naon monyong?
1: Bisa murutam Mang Cici. Cangku. Pileung.
2: Di keteng.
0: Ongkong di keteng nyebutkeun nana atuh teh Cici cangku rileung.
1: Heeh.
0: Naon?
1: Teh Cici. Leung. Cangku. Bisa aing ge meureutan geus terkenal aing mah. Basa sakola di zaman SMA aing kungsi meunang ijazah.
2: SMP meureun jeung ah.
0: SMP.
1: Ah, ada weuhan aing mah. SMA aing mah sama.
0: Bisa lagu naon selain?
1: Ah, asik aing.
0: Ceng pekreng
1: dengekeun aing bisa lagu lalaki raheut
2: aduh
0: raheut naonana gareng
1: raheut hatena
0: cincok
1: dengekeun
2: kicik gula
1: dadah teuing
0: kenahnya
2: ya
1: lalaki raheut hatena
0: pangkatan bener najan amarile tungtungna bingung mata klinglung takolon euy.
2: Bingung lah bohong gerana temah
1: nyahemas ya. Aduh agan bari nyangkakeun sama pangabatos bari ditambi moal hayang moal eude
2: kontan
0: nawar yusa kadieu sakieu wae 3 ekor nyangkakeun sama pangabutuh sama pangabako sama pangabaskom bari nyangkakeun sama pangabakekok semah pangabaktos gitu. Oh eta naon ucara si lain bieu
3: diterima aya naon
0: kapi warangan kupun bapa suntu warang adeus mimpen awon bapa teh
3: mimpi naon
0: yeuh bapa teh subuh keneh tos gugah kan poc buru-buru maneh poc Deusan juragan Gatot poc
2: ya.
0: Tepikeun kaula bapa ngimpi pot goreng pot ieu impian teh macak pika paureun pot
3: dibilau cing bener
0: ngimpen juragan Gatot
3: cing bener
0: kaimpen juragan Gatot teh kitu leum kitu sareupun bapa tongok ku situ damang kumaha agan teh damang sung teto kulan pun bapa teh meneh kulang jentul sung.
3: Sategasna kaula teh keur aya dina kasusah.
0: Sesah naon?
1: Sesah naon, Jun? Sesah naon, Agan?
2: Ya.
1: Becakeun kapir bados.
2: Ya.
3: Bieu cikeneh kadatangan semah jas Cina deuk menta baju kre antrakusuma.
0: Ulu.
2: Ya.
0: Politik panyenten teh
3: bisa jadi kula geus ngarti.
0: Kumaha kajantenan?
3: Okol pikiran pati.
0: Nya, paingan gujrun, namanya sun rakyat gujrun.
3: Daun.
0: Oh, ramai sudah bercempur. Bercempur. Yang diterakkan orang Astina sudah ngoroyok ke juragan Gatot. Namun, dunungan airnya kejayaan.
3: Jadi pemah dia untung nak mana bisa datang rasa syukur.
0: Semua. Dan iya, nyakulan impenan pun bapak mah jelas.
3: Memang. Ayeuna urang kapringgan dan diheula maksud deuk ngadeheus ka Ibu Ratu wayahna maneh kudu milu.
0: Kakajan wae sing ngabeh hoyong terang ieu manawi teh. Sing hoyong terang aya pangaos-pangaos kitu kumaha da ngiring kana BBM henteu kitu. Ayeuna kapringganna nih.
3: Kapindo.
0: Sae, siap ulah.
3: Maneh dihanap kaula di luhur. Bisa ya kajadian dihanap bere laporan ka luhur.
0: Cek abdi teh, siap. Upami aya kajantenan, siap.
2: Ya.
0: Sawangsuna agan upami mendak kajantenan di luhur wartosan abdi.
3: Kumaha kodena?
0: Kodena?
3: Ya. Yeah.
0: Siap.
2: Ya. Yeah.
0: Cek abdi dihanap. Oke.
3: Ayo oke cenah monyong.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Cengkiu. Lain itu tempong ngabringaun itu.
0: Barang sawang remagan. Cepakun mancat terus sapratane pun ratus siluman ti setra gana umayi. Dewi Permoni kairin kukoh puta angkoh puta. Kauhi pun patih Jajawi Nangri. Katur kaca.
3: Uyuh.
0: Ulah kaget ye nyai ti setra gana umayi. Wajah balan tentara kok buta angkat buta.
3: Hingi hingi hingi hingi hingi hingi.
0: Hayu, urang datangan kakara.

0: sahapunten kasep kapunten hapunten hapunten kaula bade natamu.
1: Hulu.
2: Engka bogoh akak teh ieu teh. Goblok-goblok sia. Ieu teh. Rupana teh siraing.
3: Ya.
2: Kapan geuning sapulas jeung akak pada beureum galinggem?
3: Alah.
2: Cembe.
3: Ya.
4: Sanatana Ratu Siluman Tisatraga namanya.
0: Dedeh ting kasep ditampi ku bibi bager ditampi. Tu geningan aya asra jeung ajeng dabala di dieu nalagareng di dieu cageur maneh pol.
2: Banges eta. Banges to neneng. Naha eta neneng mun dioler-oler?
3: Ya.
2: Menjadikan terkejut kepada gua. Itu adalah Indomie lah.
0: Ulah ngah gerayan kunyuk.

0: Iyo hama te a yo bolu. Ong agege di galunggung te iyo jigana yo.
1: Ya.
0: Uya kaget uing nyema datang ka dieu.
1: Loh.
0: Deuk aya perlu ka awak maneh, deung nginjeung baju. Uya kaget uing datang ka dieu deuk nginjeung baju. Baju kere anta kusuma.
1: Mah.
0: Eta dititahan ku dewa.
1: Wah.
0: Ku dewa. Kuing datang ke dia untuk nginyum baju, untuk nginyum rangkam.
1: Sobacan,
0: jika babi, sama. Gelos yang ngereken babi ke aing. Aing matur idona ge lahir batin dunia wal akhirat. Rup kupadung, rup kulemah ke seorang tanah burung. Mua liput-liput. Ya, aku masih lain.
2: Raden Gatot Kaca anak bibi kasih kula kaget cu bibi teka utus ku dewa pikir ngabantu nacu kerantra ku sumah nudia ngok hilang kula teka pasrahkan upama bibi te bisa nyangakin eta cu kamaka dewa bibi te maka menang sisaan digodok di kawasan dari muka mugi meninggalih kapasrahkan ka bibi
3: una Yeah.

0: awaskan ulah dipasihkeun. Ya rame. Rame jeung aing mah. Deuk dipasrahkeun apa moal? Deuk dipasrahkeun moal baju kere. Deuk dibikeun atawa moal? Jawab siapa mungkin bikin apa siapa pun payahan kau yang kabe. Kalau kau ikut tu panjang ilmu nak kisah cuma kau topi payahan kau yang kabe.
1: Dibikin salam atau dibikin bakal cilaka awak mana kurutang mau jawab karena rasiko nak.
0: Saat sana masrakin baju coba urang pada pitu tama oho di jalan pati cekal sabuk bilang tatu.
1: Si kurang ajar kah ngajak tarung coba-coba urang pada okol bekalan pati bitu tama jaya winangrit
0: abdi gusti
1: tewas.

0: langit bercerehkan kepayahan. Gatot kaca kerani rapukan wanya kemulian aku bakat kepengen.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kurang pada bito tama. Tantangan senjata ini senjata tamang kahyangan. Utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Gatot Kaca, temungkan diri maneh jahat.
1: Iya uing Gatot Kaca.
0: Siap kurang ajar. Tiba heras siap manger soka bodoh gitu niru-niru Arjuna.
1: Ulis piraku bade lali.
0: Gelak kunyuk.
1: Namun uing disebut kunyuknya meureun ngomongna oge bonon. Ai bonon teh. Naon
2: bonon teh?
1: Eulin anu tina ketan.
2: Eda tina ketan kumaha?
1: Dibubukeun make cai.
2: Eda terus.
1: Geus gulai di jerona make gula.
2: Eda terus.
1: Dahar di daharna haneut-haneut. Mana Wiwidi sareng Rido Gali?
0: Naon?
1: Dasanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat.
2: Ya,
1: Nyai.
0: Orat. Deuk naon jahat?
1: Bade nyobian eta sagoronyol.
0: Kunyuk. Cuma tak kabangsat deuk nyusu sakunyuk.
1: Atuh naha eta meni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang.
0: Paling sanjing kahayang deka gunakan tamang kahyangan bangsa.
3: Agud.
2: Ya.
0: Agud.
3: Aun.
0: Tamang kahyangun.
2: Indah.

0: tanah tamang kahyangan tumiba dateng dadara dan Gatut Kaca. Ua tekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamang kahyangan nilai sapisan. Wangsul deui kapanggonan Dewi Permoni.
1: Nyai Batur, tamang kahyangan mulang deui, Gatut Kaca hidup.

0: saha ngaran si lain abisnya bob tutup poli modar sia mana saha ngaran aing kalat wading
1: loh
0: Harewos,
2: ya,
0: berut cenah.

0: jeng tepang.
1: Nalangan terus.
0: Dari mana naunana kaca-kaca? Kuring. Yang mitohana.
1: Ya. Ya.
0: Modar siak wae mandek di pateni.
1: Ya.
0: Dek di paten sok hayang nyaho. Sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu.
1: Laporan.
0: Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha? Jelas sia make jeung kanektur, hay sia ka sebelan ai eta irung atawa surutu. Nya surutu aya eta dina bujal dina beuteung teteh bujal baso. Kalau
1: ya.
0: Siat campelak cuman takak aing mati rido beuteung bujal disebut baso. Rido nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar siat. Dampana siat. Jengkar siat. Balas aing tak. Abong kena kaji lama pahatu lalis. Abong kena kaji lama awak kabogan. Najung menisah sangkeng kurang ajar si abong benghar abong kanumis.
1: Ya, ya. Ini kembangan gitu.
0: Aing majung kibatan ngalawan.

0: tercera ya nació. Nunca caler, nunca kidu, nunca culo, nunca wetan, ni la bumi. Patamu warga iyo kapagar sih dua lupac.
1: Ya, ya.
0: Mabur pulang seraya nao gegan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nukagungan. Aduh, montaya abdi. Ya, saya ulah gitu tak ngomong deh.
1: Ya, ya.
0: Ha? Ngomong ulah gitu. Utah aja deh.
1: Ya.
0: Untung montaya abdi nanti. Masyarakat ya, weh. Kersana nukawasa nyelamatkan.
1: Jadi.
0: Itu jero-jero nama.
1: Mah,
0: tu orang teras ka peringgan dani bay ayeuna.
2: Kianan dawala itu tinggali.
0: Naon? Ih, siamun kana kursi dugdeg kitu. Aduh. Saha euy? Tuang Rama paman Sumping,
2: paman Arjuna dibarengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu dawala.
0: Biasa jadi da pinter tamang ngaduna teh. Wah, cilaka. Maha pawi. Tuang Rama paman maksa.
2: Jika nabi semua bisa kumaha lamun sieun maksa teh lepot. Moa bisa mertahankeun sedengkeun dirama paman aya anti nu bisa misahkeun kreaan trapusumah tina kulit kaula.
0: Naon?
2: Pancarobah lamun deukeutna sameter ka diri kaula, ieu baju coplok, baju logor.
1: Oyo.
0: Acuk abi mah kieu sareng tibatan acuk disangakeun meuning ieu we ikat pun lanceuk ka itu.
1: Ya. Sami teh.
0: Naon da aya ge tara ngameut cai da itu. Nah, saya teman ingat hina-hina tingkah ini. Aduh,
1: ada.
0: Saya dilawan dah dulur deh.
1: Lawan apa ya, Pani?
0: Sabar, hati. Sabar.
1: Sabar. Tuani, mah, tuani.
0: Tuani, ya. Gatot. Ulah kaget iya jeng paman maneh, maneh wani-wani nantang ka paman maneh. Jarok
3: Rama guru
0: tepi ka kokoir di alun-alun sok cenah gara bebeja ka Arjuna kitu cajeung ieu konyong tempo ieu jahat
2: Gatot Kaca ya aing aswatama datang deui maneh wani nangtang karakan di pati Arjuna
0: teh nya agan teh
2: dijieunan bisa jadi dawala
3: ulah kaget Gatot Kaca

0: kaget Gatot Kaca. Aduh, agan terus minang syaraya ka dieu mah repot. Repot nyapot.
1: Edah,
0: nya. Heeh, nyanyong. Ulah kaget Jago. Jago Kapalang.
2: Tempo saha Gatot Kaca di hareup?
0: Wani-wani nangtang jaro pengginu loba jelema deh kokoer teh si kunyung. Nga beneleh-beneleh beuteung sok cenah geura bebeja ka Arjuna lain boga murid cenah Jago Arjuna kijo. Sing kempreng sumahna oge. Jeuk mang oge. Jeuk mang oge. Jeuk mang oge. Mang oge jeuk tukang beca.
2: Bener maneh wani-wani ngajak diut ka aing. Toba kemunasabah pisan.
0: Aku maneh. Kae kada anu mapataharana tarudu ikat si kunyung. Hitara mani. Dibelewuk si ubah kagableg si gemel.
1: Ya.
0: Ada jelema duraka mah moal aya kaboga salira naon geus. Ya.
2: Sabar hate, sabar. Marukana darajat jelema meureun diukur ku harta bana. Mulyana manusia lain ku alusna rupa ku jemarna dunya, tapi mulyana manusia anu welas asih ka sasama hade tekan hade ucap hade lampah. Heun sabar we. Eh aing mah kieu cing mah di endrin ku aing mah.
1: Ah aja.
0: Aku maneh. Tepi ka koko tak nang tanggelut.
2: Saur saha putra nang tangga yuda kasalira.
0: Coba tepi ka nolak eta kunyuk. Saksina loba, saksina loba. Kurawa nyaksian aswata mah komo.
2: Sian nang tanggelut ka raka Dipati Arjuna.
0: Kayak kulan gitu. Cicing sia. Eh sanes, sanes. Sun priyogi abdi oge da. Upami ninggalkana wiwaha itu moaya satria anu pangramah-ramahna sareng sopan santun komo karamana iwati juragan Gatot sanes mujik payuna nabi. Teu aya ti dituna aya kedah nang tanggelut ka sepuh mah tong mangmeunangkeun sia dawala sia gejlog sia si kurang elingan wani make mangmeunangkeun sakarupa ka suap sia di bari sepuh duit sabaraha sia
1: nya
0: si gonyok anak si cakeut teh si hidung.
1: Aduh.
0: Monyong sia. Berjiga entong deh.
1: Ya.
2: Ampun paralun tobat salaksa paman pujing hingga kaula nuju nyaring nuju saregit tingimpi-ngimpi acan kaula kedah kumawantun kasalira.
0: Entong norah kunyung. Coba ayeuna nyadek tetep mertahankeun eta baju atau adek masrakan. Ieu teh keur kapentingan umum anu tamtu. Sabenerna eta baju teh diperlukeun ku dewa keur ubar kawah candra di muka lantaran ngagolak jeung ngageleger bae. Lamun emang bisa masrahkeun baju, lamun emang bisa bakti kautipati, bakal unggul dina Bratayuda jeung mang bakal meunang ganjaran widadari opat.
1: Ada
0: yang ngendel? Ada. Bisi perlu ku widadari dewe hiji.
1: Nyaha. Asa-asana teh pedeng.
2: Poguh da babari ngamilik widadari teh.
0: Ai palai widadari, ai kalakuan ramijud kitu.
1: Nyaha.
2: Daud timbal. Anu putra bujing hingga kapunut tanaga emu tanarapati kapihatur dateng panjenengan.
0: Acunaha make nolak. Sok pasrakeun.
2: Namung hapunten Rama paman paos kana pidawuh Hyang Jagatnata upami ieu baju pisah ti diri kaula hartosna pacat kamanunggalan tentara sareng rakyat. Pacat kamanunggalan pamarentah sareng rakyat. Di mana rakyat parantos pakia-kia sareng pamarentah. Di mana pamarentah parantos ditebihan ku rakyat. Cobi gali, kamu mimpi naon rakyat. Sareng rakyat kedah nyelinung ka saha iwati ka pamarentah.
3: Ya cukrean taku sumah mangrupakeun siloka. Kadua prekawis upami pisah ieu baju tina wujud kaula hartosna kaula lepas nyawa tina kurungan. Rakyat nu dibela. Saeus kaula kumalayang jiwa sareng timbatan rakyat teu kabela. Anu kadua pasualan pisahna nyawa tina wujud daya wagelan kanggo kaula asal aya manfaat kanggo nagara sareng masyarakat. Namung upami segerayat bakal ancur nagara bakal reksak dimargikeun Gatot Kaca pisah tina baju kreaan Trakusuma. Paman bade tega rakyat aut-autan. Rama paman bade tega nagara paburanta. Rama paman bade tega pacat kamanunggalan antara pamarentah jeung rakyat.
0: Ulah benang kabar jeung ngomong kitu eta mah gerak tipu.
4: Rayu
0: teh. Beh percaya. Udah loba pikiran itu ya Jaro tempo mah weda dari opat. Jaro dua ama jeung Aswata mah hiji sewang.
5: Sewang yeuh.
3: Deuk dibikeun moal. Upina moal tiasa mang. Saena rama paman paos ngemutna. Ulah dugi kanampi osolan-osolan ti pihak katilu anu nganggo barang siga malah manarka persanten.
0: Sakitu rancing emot teh.
3: Ulah dipasihkeun kan ulah.
0: Pihak dipasihkeun mah. Tadong ku pancarobah jero. Lamun teu mikeun tempo ieu naon Gatot Kaca.
6: Arjuna ngapar pusaka keris pancarobah.

baju bakal esot ku sorangan lamun angang sameter. Sok dikibikin mua. Benas dikersayang tumampara. Pasti nu teu tiasa dipungkir kadar nu teu tiasa disingar papas tina nu tumiba. Gatot Kaca ngarumpuyuk jiga kapuk ka ibunan lir kapas ka hujanan dak dumadak kreantra kusumah coplok tina cukna. Cing bararebet cing balardak nawiskeun pancarobah nyata lima robah ancikan. Jadi anti sarebu kali rapetna krek kana kulit.

0: sợ mà chọc lóc chọc lóc chọc lóc chọc lóc.
1: Akan. Dan. Tarasha kunyo. Modar, modar, modar, modar.
2: Lamun teu masrahkeun cilaka jeung nyawa-nyawa mah.
3: Karasa anjeun.
2: Dan abi kan. Soan tenang, omaha agus kia, jangan lagi buru-buru balik laporan selesai orang ke bapak dia. Iwati bapak tu bakal bisa mengukuran dia pas malam. Percaya bapak mana urut kiper.
4: Nyanya.
3: Paman.
2: Dek dibikin mah. Cing, sok kayaknya ho. Alapan baca. Mode beraja muski, beraja wikafah, beraja dentak, lamatan, wisesa, bajing akhiri, tapak mengalak, sap, tapak rungu. Samat. Sok.
4: Oh.
2: Dan cing, atu emut kayaknya.
3: Wisdaya kamampuhan naun-naun, dawalat.
2: Sok, pasrahkan.
3: Paman, yang yakin, asal aya guna sareng manfaat, rakyat negara pilihan pot lulus buru-buru bebejak ke bapak mali.
2: Banyak buru-buru siap nam kisingan lumpat ke bapak. Bapak tolong.
0: Nyok meren bebeja ka bapa rata hijahat.
2: Tong sumelang ramaguru.
0: Ah, nah, sieun naon ku si Semar?
4: Nya.
0: Pira ge urut julik jarian atuh tadi naon?
2: Sok pasatin.
3: Unyuk sumangga. Baju sanajan anjin mangrupakeun hiji alat keur diri kaula. Siloka ngauban masyarakat bekel dina nyalametkeun nagara katut masyarakat. Lilian bakal papisah ibu apun tentina samudaya kelepatan akeun sareng alitna. Rama hapunten pangampura Gusti zat kersana Allah nu kagungan mua tumiba kaeta manusia upami teu aya pangampura ti ibu sareng Rama. Ibu tunggu rahayu ramadhan kadaraja.
0: Lele semua ayat tenaga kunyuk ya.
4: Ya.
0: Jaro kakat. Ayo sekejap ada mau ayat tenaga. Asalnya masuk renyang.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Aku perantah kusumah di sana ku Arjuna. Gatot Kaca saparantosnya coplok di negeri antah kusumah awakna. Nyongkap panas di lebat ngagolakir kawah sandra di muka. Kesang badak kesang lemut es tubo bolokot lami-lami kekiap nandang panas anu tumibak di saliran.
4: Ngalumburu kaya kapu kaibunan nir kapas kehujanan.

spinasti kesayang widi mapan banyak kenalara iya denuh.

0: jeung Rama hapunten kapatan Ageng Alit Putra. Sapanjang Paman Arjuna percaya kadurna moal oleh paburan tak tanah. Panas, panas.
1: Sandra di muka ngagolah kutai papanan. Bakatku panas kagatuh kaca nunggi kangen salira. Binabak namung gaya pisan. Jadi jalan kerengahinarkan panas.

Asmar tulung wae. Wa Batara tulung wae. Ana.

quiero salvarme, matarme. Ya mis carnales.

0: Gatot-gat salami-lami boten nemu dateng purwa daksina.
1: Purwa?
0: Purwa wiwitanana.
1: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Daimuti bumi alam kaler kidung kulon wetan namu. Salirana ngagolak ngebul nutayap apadana. Saparantos na coplok kina kre antrakusuma. Pengawasannya pun beraja musti para arwah saya. Beraja Wikalpah, beraja Rentak, beraja Lamatan, beraja Wisesa, Sabta Pangrungu, Bajinga Kiri, Tapak Mengalap Panah Kaluar. Sadayana para arwah nu tadi sami nginung ka Bajinga Kiri manungal ngancik sarasa tanggung jawab pikeun ngadakwa ka Otipati. Yen telah ka Otipati jalir cina janji lan calin celuncat mulang udar tina tali gadang. Saparantosna manungal Bajinga Kiri timul kakiatan wayana diancikan dibantu ku sadaya para arwah

0: Arjuna, Arjuna, sapan yang anjin percaya kedor nak mawaleh kia jadina. Caca kau lalamung temanunggal jeng sadaya para arwah Braja Musti, Braja Wikalpah, Braja Nentang, Braja Lamatan, Braja Wisesa. Sapka pangrungu tapak mengalamu habis akal luar cina wujud. Kasih, itung-itung istirahat pesu di dirina kantong hikmat eyang, untuk sumelang eyang, bahkan ngadakwa. Kasih oti pati serta mikan ajaran kasih Arjuna. Jagatnata utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang anjen kurut tanggung jawab wani anjen ngaganggu keangkatan bersenjata kasatria anu ibiagu kaset istirahat mager. Gimana Ujang?
1: Dah tadi mandi dia juga nama Pak.
0: Ayuh, Pak, Pak,
2: ya.
0: Nama Asia, juga nama dulu Pak itu tinggal di Ayah Satria. Sahab, Abdi Nun, Abdi Nun. Kembali Ujang.
1: Ayah Satria Pak juga Abdi Kasep namanya.
2: Ya.
0: Wonten
2: pada
1: main jelas. Hei, geus daya ya saha ya?
0: Saha ya teuing? Teh. Sanes ieu teh. Uyut Semar teh. Cumoho. Aduh. Uyut.
1: Naon yo Uyut wae?
0: Kaula teh bajingna kiri tina warung Gatot Kaca.
1: Nah di mana dunungan?
0: Ieu diteuneun dina kantong, hampir maot da wala lamun teu kaluar kaula tina wujudna.
1: Uyuh.
0: Aya nu diikat teh mangas rajingna teh nya.
1: Cumohon tuh
0: teu salah.
2: Loh.
1: Apa sering bajingna kiri? Oh, cumohon.
2: Dininya.
1: Anu baheula mah kantos tarung sareng Gusti Arjuna anu waktos barontak di sawarga teh ieu.
0: Nuhun, nuhun, nuhun. Barudak masihan wartos teh pangih di jalan.
1: Atuh dina waktos ayeuna nyangakeun bobot pangayun ti Mang Taraju kumaha saena. Abdi teu tega ningal satria anu ngauban abdi
0: di tanah sakurama pamana di asup kuna.
1: Jang atuh hayang nyaho nawiskeun salira setirna nu ngancik dina galih juragan Gatot kumaha saena hayang nyaho
0: nyuhunkeun dibantu we ku Uyut Semar kaula deuk ngajorag ka sawarga deuk mikeun ajaran ka dewa sarta ka si Arjuna.
1: Nyangakeun bae
0: mangga moga nyarengan bae. Namun kau lah temerdih. Ingis nata yewe baju soksian lapur diansugen ke kawas sandar di muka. Margi ya teker ubar kawas sandar di muka. Wayah nasihat cepot.
1: Ya Pak.
0: Ansug kena kawas sandar di muka di mana ya Madipati ngalungken atau baju siya tampan le.
2: Jadi.
0: Dan? Kuri tampan usulain.
1: Gimana?
0: Oh tejero kawah.
1: Iya lebih modar.
2: Dan
1: ngarep-ngarep anak modar.
2: Ayah kasih ilmunya.
0: Tanggung jawab dewek mula-mula naon dulu.
1: Ya, bis jengker manjengker.
2: Ya.
1: Mual acin percaya ke bapak kita. Bapak kita tea atau.
2: Ya.
1: Ya, kok mau disampur seprit mah.
0: Tanggung jawab aing mual panas dulu. Mangga urang ka sorga. Abdi bade marangan Astra Jingga ngabantun acuk bilih ku Yamadipati kabujeng dialungkeun salira ngamah ka kadewaan tapi nu gawe nyuhunkeun batur we hiji dawala mangacanak
1: sayos jeung abdi kuran abdi mah deuk nyawak dorna we sunatan ku abdi ditu
2: ya
1: sapan yang percaya we ka dorna panawa moal weh aut-autan ceuk abdi oge
2: ya.
1: Dan eta pancarna teh
0: hayu mangga ngiringan sapengresa wong sawarga.

0: yang jagatnya tak kengeng panghargaan supados nepangan para widadari. Dupi kreanta kusumah dipasrahkan kaya madibati gesan diasupkan kakawah candra dibuka. Nanging pinter nalurah Semar kuda pawana nugaskan astradina dialungkan anak baju ditampan cepot. Saparantosna acuk tiasa kaslametkeun ku Astrajingga lajeng disimpen ku Lurah Semar. Semar sareng Astrajingga nyakseni kana tuntutan bajenga keri dateng otibati. Jagatna dewa ulah kaget kaula dewa bajenga keri. Allahdala.
1: Aning ula
2: Arjuna
1: ula Eyang
2: Dorna.
3: Iya Eyang. Sabaraha hiji widadari keur kaula?
1: Alah. Gampil anjeun milih widadari itu aya satria mun teu salah dewa bajinga kiri baheula anu kusindek ngarebut ka kawasan sawarga.
0: Ulah kaget ye kaula.
3: Ay, jarok. Saha cuman da ka kitu? Hei. Urang sawarga.
1: Dedeh.
3: Ya kaulah satria tumaritis jeung bang-bang dewa bajinga keri. Kaulah bahkan nuntut ka hiji pangagung anu tega ka satria pembela nagara jeung bangsa geus misahkeun mecatkeun kamanunggalan tentara jeung rakyatna.
1: Nih.
0: Allah dala.
1: Adi,
0: ulah kakang, waspada permana tinggal. Palaputra Balatorandaka.
1: Hige.
0: Batara Bayu Samu Brahma. Batara Wisnu, Batara Aswin, Batara Kamajaya, Batara Sukarsi, Batara Hindra, Wisnu. Pertahankan wasana asup kakahyangan Himbawat.
1: Uwuningi dateng sanika.
0: Martalipun para Batara kepapa kardia waledan tumina.

Hingga.

quién las creen. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!

Dong melang, dong melang, yang tong melang ayah ki jaro murid gaula nomor wahid. Nya si ajina moto, si kayu putih asli. Nya nya sok sok kasep maju maju maju. Pada kamana kurang? Ayo si dawala, ayo.

0: otaknya. Ampun dawara.
1: Nembang we.
0: Wiku tukang ilmu, panita tukang katrangan, carita hadengan ukur keur batur lampah sorangan nirca wayahna dorna kudu mani dina kolomeran.
2: Ayo.
0: Oti pati
3: ula
0: kumaha nya? Lain bajuna anu kudu dipake ubar kalah sanda di muka Oti pati. Tapi hartikeun. Nyaho hartina? Memang kaula salah. Coba kauyut Semar.
3: Iya, Nun.
0: Kada kena cukre antara kusuma. Iya, tiasa diselamatkan ku abdi.
4: Ih, jasa abdi teh.
3: Da
4: abdi nu tulungna ge.
3: Ya,
4: terang abdi malim.
3: Yo.
0: Sok pakekeun ka kasa. Ubaran Oti pati tah.
4: Gatot kaca waras tu makanin jati, jati tu makanin waras, waras ing waluya hampura eyang bager.
0: Ngarti angin kana hartina krean takusuma. Memang kaula ngarti. Naon hartina? Kre eta mangrupakeun alat. Anta mangrupakeun azimat. Kusumah bersih. Harti tanyaan alat anu mampu iwati kabersihan ati nuku dipake mangrupakeun baju keur pamining di manusia. Alus di mana? Alus tekad. Alus di mana? Alus ucap. Alus di mana? Alus lampah. Nu disebut alus tekad ucap lampah teh nu mana? Anu luyu jeung hukum katerangan agama jeung dari gama anu yakin tur aya dina kayakinan. Sarwa jeung ajaran luyu jeung kayakinan. Tegene ngarti kaula teh saleresna nguji. Nguji kumaha? Nguji tanggung jawab anjeun bajingan kiri di hiji satria, kadua nguji kana kasatriaan Gatot Kaca. Hampura Kakang Semar atuna siang agarewah genting wawalek
3: nyaha
0: Gatot Kaca mang hampura bangir
5: sami-sami nama paman
0: atu aya nama aik itu macu kasup muji urang saling hampura cu kupina lalampahan mudugi kadie
6: hapun tena anu kasuhun kanggo pamungkas carios mangnya tip sedang tutup lawang sudotaka.

naon coba hayang nyoma baju aing sarwa jeung tenda ieu. Orang jada aing salah make baju ieu tadi. Ieu tadi foto sih tadina ieu nya kiai panggungna ieu kitu nya. Biasana panitia sok kabejaan kiai panggungna ieu kitu tah. Atuh aing sarwa aing jadi era ieu. Aing turun deui aing jauh ka Bogor teh ieu. Culak cilek ka Haji Endi injeung poko komen mah poko napan kitu doang poko doang. Nah tapi tenang naon deh saur panitia kiai tenang bae nu penting mah di jalan selamat alhamdulillah. Kasian Google sinyal jore lempong wing ka ditu ka tenjo. Saing digi jauh bae cuing dah wing kumaha ieu. Ah kajen lah datang we da cenah sarana Kang Haji geus naik di payun alhamdulillah. Luar biasa beliau guru sim kuring kersa di payun padahal muridna can datang kuna mah bedug heula apa panakola heula. Atuhut penakona heula tapi ieu mah sim kuring deundeun ka deudeuh nunda kanyah barokah insyaallah cenah ngajan ngaji terakhir da geus ngaji nama bieu ieu mah sim kuring ka dieu ge rek neangan dulur bisa kana duitku teman-teman aman neangan dulur wing baheula keur rojaban di Kang Haji Endi jantungan wetan panggilan didinya alhamdulillah langsung akrab dia ke Kang Haji Pendi langsung nyamperkeun bae sehingga sahabat wing jeung Kang Haji Pendi teh beda umur oge persahabatan antara jin dan jun jadi abdi jun mahina jin ya alhamdulillah luar biasa kesepuan keke malam Salasa panggih deui bae di Kang Haji Udi Simkuring insyaallah nya insya jadi lain hayang neangan duit hayang neangan dulur tah lamun geus boga dulur karak balik bisa menta doa aisyah kana duit ku nemen-nemen amat ya ya ayah cah ya ya sorry ya ya ulang ngomongkeun duit dua duit nu penting mah beres ceramah urang menang amal tetangga aing dagang amplop mah saya ceramah 9 tahun jadi mubalig can pernah uing mikiran amplop nah sina ge teu penting nu penting jumlahna alhamdulillah mata kasih kuring katarik batir kagenda merasa kapentang para asmara ningali nu hadir para panitia khususna alhamdulillah kita doakan panitiana para pemuda pamudi kasepuhan nu paenteu-enteu leungeun paantai-antai tangan tiasa ngayakeun acara peringatan yang sangat luar biasa untuk mengagungkan kanjeng Nabi Una Muhammad mudah-mudahan panitiana sing dibarokahkeun rezekina sing disehatkeun jiwa ragana ya robbal Mangkaning, eta Mangkaning salah kita. Ulah tanya Mangkaning ya nya. Jadi panitia teh kadang-kadang suka singgung wae ku jamaahna. Bener teh? Teu saeutik perjuangan panitia capek-capek tapi kurang dihargai ku masyarakatna. Bener? Sok aya tebetan masyarakat sok ngomongkeun panitia aya. Dan sing sabar panitia ulah waka acara muludan anu hasilna teh hasil menang udunan masyarakat cacak acara pribadi we acara na hajatan ih teu betah sungguh teh hayang ngomongkeun beres kondangan dipegat ku baturanna ceuk di mana tos kondangan di sana di Mang Haji jeung naon tos mana ceuk jeung helm naon ceuk helm dong dipotong ayan hajatan dongna dipotong lain pelit tapi pinter supaya naon bumbu nyerep ka jero eh hayang-hayang teh masih 8 potong copot sumbutkeun tiung aman sok teu betah di panitia pasti diaromongkeun ye pan guru nasak ye mana sok konsumsina eueuh awas bisi carekan ku Mang Haji Roma Irama jeung Mang Haji ditanya pan mengapa

cerawis aing ganggu. Cerawis jago aing. Ojo di Bogor mah di dieu mah geus kolot mah bener. Ece di Bogor mah cea ya, cea cerawis. Mae tadi saya enggak, sok eta mah kenaheun. Awak aya gemblong aya gemblong. Awak aya gemblong aya gemblong. Kupingan cuhucur, kupingan cuhucur. Awak aya gemblong aya gemblong. Awak aya gemblong aya gemblong. Kupingan cuhucur, kupingan cuhucur. Eta cerawis. Jadi ngarian panitia mun awak bolu karena mobil aingkeun gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Sim kuring katarik batin kagendam rasa kapentang bana asmara ningali masyarakat muhadir sakieu lobana alhamdulillah. Mugi kangaleutkeun keung ngabandal sorak-sorak nyantang pinang. Memang orang jantungan kulon nanggeus kajamparing ka angin-angin ka torta kana unggal nagara. Memang rek mulu dan rek rojaban rek rutinan ngajina pinu bae sabab di dieu mah tukang ngabohong. Asa rutinan pinu henteu. Rutinan mati luarnya hara lesek. Benar ente? Karena ada Roisuddin yang Roisun nafsi yang akan terus bertoja iya. Bakal tolak belakang. Namun ayah undangan mulu dan cek. Datang mulu dan karitu ke masjid. Masjid nanya deh. Lurus. Lurus sangada. Berangkat karitu cek. Cek iman orang. Cek cinta orang ka Allah. Cek cinta orang ka Rasul. Kuma cek nafsu orang. Nyaah si idoy tinggalin. Iman orang je idoi maya isukan deh kumacak nafsu orang bisihun kumacak iman orang mawa payung je ngajina kumacak nafsu orang lales mawa tongkat je kumacak iman orang enon cek nafsu orang bisi jalana paro kumacak iman orang najan poek bawa HP hurung kentah lampu najang nyangan kumacak nafsu orang hadir ngaji penting mah bisi tun kumacak iman orang mun tunduk-tunduk ting hees di pangajian jelma nu ngaji bari hees tetap menang pahala anda siapa mah ngaji dimana hees lu siapa kita menang pahala muna nanya Masya Gusti mungkuring katarik batin kagendam rasa kapentang panas mana ningalinu hadir sakir serna alhamdulillah mugi Gusti ka ibu-ibu ka bapak-bapak pamuda pamudi santriawan santriwati nu hadir penting ayeuna maranjangkeun umurna amin ngabarokahkeun rezekina amin ngahasilkeun kahayangna amin saleh-salehakeun turunanna amin ya rabbal supados senyang kolong kana waktu sanga ganggu kana waktu urang puput bae kana pohona urang ala bae kana muarana urang kudak bae pamaksaranana urang tarambae ngaosna insya Allah nasa tacan si puring adadarkeun tutung pusingan tina jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh ditunjuk anggang datang kula ti kota Bogor ka jantungan kulon daya maksad baris ngajarkan ngojai kamari ngucurkan cai kaluhur tepisan-pisan kula kadia silaturahmi duri pamrit ayah sanes barokah silaturahmi simkuring jeng orang dia mugya panjang umur bari barokah rezeki amin ya robbal ngenaan kana peringatan maulid nabi nu diayakan ku masjid Nurus Saadah ya orang kumpul ngariung di halaman masjid Nurus Saadah hanya sebagai syariat saja karena kata ulama besar yang bernama Al-Imam Syiri As-Sibki beliau mengeluarkan fatwa yang begitu indah bagi kita para pecinta maulid mana cek anjena man qasada maudian yukra'u bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqadu utia raudhatan min riyadi jannah sing saja manu anu mampahkeun dua dampa sampeanana baris datang kana hiji tempat di mana eta tempat diayakeun peringatan maulid nabi dina eta tempat dibacakan solawat dikeun ngagungkeun kanjeng nabi dina eta tempat dibacakan tarikh sejarah perjuangan kahirupan kanjeng nabi faqad utiya raudhatan min riyadi jannah maka mereka sama saja sedang berjalan memasuki mendatangi surganya Allah subhanahu wa ta'ala berarti orang datang ka dieu syariat datang ka Nurus Saadah mah hakikatna keur ngadatangan surgana Allah lain tanpa alasan li annahuma qasada dzalikal mawadhi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wapati-pati orang jantungan kulon korban harta korban tanaga korban pikiran malah waktu penting ieu dikorbankeun lamun eueuh rasa cinta terhadap kanjeng nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Ali. Alhamdulillah. Luar biasa dulur jamaah sadayana. Di mana-mana diadakan peringatan Maulid Nabi. Di mana datang Rabiul Awal, mereka semua lain saukur di jantungan di seluruh alam dunia anu ngaku umat Islam semua memperingati lahirnya baginda Nabiuna Muhammad. Ngan beda-beda tradisi nah di urang mah tabligh akbar terus teh. Amun di Madinah di Mekah teh tabligh akbar tapi seluruh membaca salat salawat hungkul. Tapi anu leuwih kebiar deui di batan di Indonesia di mana? Tuh di negara tetangga Libanon. Apa Libanon? Tokona ti jantungan wetan ka kulon saeutik. Ka Libanon di dinya. Gigirna Syria belakatuhuna teh Israel, eta Libanon. Jauh deuh pokona. Jauh. Jauh pokona. Jauh deuh. Pokona ti jantungan kulon ka Libanon jauh jarakna sarua jeung ti Libanon ka jantungan kulon. Sarua-rua keneh. Jadi itulah mengayakan peringatan Maulid Nabi besar-besaran setelah membaca solawat menceritakan sejarah perjuangan Kanjeng Nabi para panitia diri itu mah nyeneut petasan. Diri nyeneut teu. Sa panitia gudeg sumpah tak kiai. Sakitu mainan naik kepoin buru petasan, kepoin buru panggungna geblek sugarannya. Nyeneut petasan. Wah luar biasa. Di mana beres acara muludan di Libanon langsung panitia nyeneut petasan gararede. Petasan teh dipake alus, dipake ngarasa bunga ku lahirna Kanjeng. Teh urang mah nyaah jang muludan mantuan panitia meuli petasan ge engke jang daun baru 31 Desember menyambut tanggal 1 Januari eta mah gara rebleg nini-nini ge nyekel trompet. Si Aki nu ngitung. Amai amai siap-siap. Siap, apa siap? Kedeng, ayo nyopot trompet na heula. Kedeng kuaing ngitung beleguk. Kuaing ditapuan. Aki-aki ngitung 10, 9, 8. Genep. Pantujuh nah dipotong ku batu. 5, 4, 3, 2, 1. Nini netoes. Modar nini netininya. Langsung niuk, langsung asma paeh nininya keneh. Ya malain ku panitia tadi pake jang muludan. Pas besar-besaran petasan edan-edanan di Libanon diluncurkan, ternyata di mana aya karamean bukan hanya umat Islam yang memperhatikan, aya orang Kristen boga anak budak leutik nya anu resep nu rame mah dadatangan, bener teh? Da budak mah teu nyaho agama, nu penting di mana anu rame resep. Makana panitia anu pernah ka imah Simkuring apaleun, Simkuring mah geus biasa hirup babarengan jeung orang Nasrani. Ieu rumah Simkuring hareupkeun Nasrani. Belakatuh musola anu nempel jeung bumi Simkuring, belakatuhna eta musola Nasrani. Gigireun teh imah dulur Simkuring orang Islam, gigireun anu Nasrani geus biasa. Di mana malam takbiran, orang Islam teu takbiran maehna anakna nu labeuh beduk. Jadi teu kaom anu rame budak mah resep we. Ieu sarua. Anak orang Kristen milu nonton tahunan mulu nonton mulu dan anu diayakeun ku umat Islam lain nonton pangajianna tapi nonton penyeretan petas petasan. Dulur jamaah sadayana takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, tos dihin pinas dikeresah yang dat Allah nu maha suci. Ternyata ibu musibah datang ka budak anak Nasrani tadi. Naon? Petasan nu diduruk ku para panitia nyasar ka beungeutan. Blugeur. Tewas di dinya. Dibawa ka Libanon, ka rumah sakit di Libanon. Rumah sakit di Libanon nyerah. Dirujuk ka Amerika, tamun Amerika deket sego gadinya. Eta dibawa ka Amerika, orang enon rumah sakit di Amerika bisa menyambutna tapi tetap tidak bisa menolong. Nyawa itu anak sudah wafat setelah perjalanan di Libanon ke Amerika. Ibu jawab berasing jujur, lamun anak cilaka kolotna sedih henteu? Sedih apa henteu? Makana mun ngomong jadi kolot lah paduai. Kadang-kadang aya budak hujanan disentak kumaha ngomongna terus ya hujanan terus. Terus ya hujanan ayo terus megering sia sakalian. Tah kolot tah ngomong sok padua bener teu. awas budaknya nyopesot terus, ngomepesot terus, meka keret buntung dengan sia. Aku nih tak keret, tapi bahasanya terus, ayo maneh tak ibu-ibu teka. Bener tuh, aku aral-aral namanya. Mama mau mandi, tong mandi meh buduk. Tolong, orang gitu mah ya. Iya mah sedih, anak pae gara-gara petas. Bukan hanya gara-gara petasan, tapi gara-gara petasan udah disedek ku umat Islam ngayakin peringatan mul. Ibe jaken, ibu, bahasa orang weh, bahasa ini bisa dekat arti. Bahasa Cina komo, ya, bisa dekat arti. Manggil sama bisa wengi, bu, come here. Come here teka dia sih, bisa atunya. Jadi namun bahasa Inggrisnya papa father, namun mamah mother, namun kakak kader, namun dede deder, namun aki keder, namun keluarga kalender, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gampang, bahasa Inggrisnya jam, clock, bahasa Inggrisnya satu, one, berarti namun jam satu, one, nah jam dua, serung, clock, jam tiga, sering, clock, jam rusak, ngklak, ngklak, ngklak, ngklak, nah, jam rusak ya. Bu, kemari, bu, gimana pak dokter? Ibu harus sabar. Karena saya sudah berusaha sekuat tenaga, tenaga medis sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan anak ibu sudah wafat, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Apa pak dokter? Wafat anak mana? Apa? Nyuruhwas biasa weh tujuh jenomurnya. Gimana dokter? Selamatkan anak saya. Ratusan juta budakan saya bayar agar anak saya hidup kembali. Tidak bisa bu. Kami dokter hanya untuk berusaha. Selebihnya yang maha kuasa yang menentukan. Mohon maaf bu. Saya bisa pergi. Anak ibu sudah ada di kamar mayat. Eta indung adengi anak ayah di kamar mayat sedih te. Ngajerit maratan langit. Ngociak maratan jaga sasadu kanu agung. Eta mada main lagi. Boga pangeran anak. Tapi dirinya mainnya tengok. Ngomong pangeran tapi naon ngagerok nabiyuna Muhammad bari nyamperkeun kana kamar mayat si ibu ngutruk dina hajero hatena ngomong dina jero hate ngumpat Nabi Muhammad kieu ngomong dina jero hatena teh ah gitu kan ngomong dina jero hate bari leumpat teh kitu tah ngomong dina jero hate. Cenah cek ibu teh kumaha atuh aang caritakeun aing hayang ngadenging kumaha ngomongna hatena kieu bahasa maehna dina jero hatena. Aina anta ya Muhammad? Aina anta ya Muhammad? Di mana anjeun Muhammad? Di mana maneh Muhammad wa anta tud'an nubuwwah? Lain maneh teh ngaku Nabi Muhammad, sia teh ngaku Rasul Muhammad. Unzur madza fa'ala ummatuka ila binti Muhammad? Deuleuk kalakuan umat sia Muhammad dina ngayakeun peringatan Maulid Nabi, dina ngayakeun peringatan hari kelahiran maneh Muhammad, nepi ka cilaka anak aing. Deuleuk usia kalakuan umat sia ka anak aing kumaha tanggung jawab sia Muhammad? Muhammad. Tapi di jero hate. Bari leumpang kieu ngadatang. Nah, lu tadi. Anu ta? Nanyakeun di mana kanjengna? Nah, kitu bae mah nanyakeun ku salsewa. Di mana sia Muhammad? Tanggung jawab Muhammad gara-gara kalakuan kalakuan umat maneh, anak aing cilaka kana petasan duruk umat maneh Muhammad. Tanggung jawab lamun bener sia teh Nabi Muhammad, tanggung jawab. Barang nepi dulur jamaah sadayana eta indung budak ka kamar mayat. Bingung teman ditung-tung susah mana nutaya sudah rehing ningali anak tercinta yang sudah dibilang wafat meninggal oleh dokter ternyata ia budak kerseselian sorangan jasino hai juri kubrok sekarang hai langsung dibukakan awang pato kamar mayat pato mah mayat ngaredeng mayat masih selian sorangan cekrek malarat padahal itu tuh di Amerika mah gablek ya berarti cekrek gablek. Gelis, iya neng gelis, mohon mama, neng hirup kene, mau lawak kalau banyak cerita, punten mama, tutupan lawang pantona, tutupan jendela na, kunaon gelis ditutupan, eta ulah dibikin mangkat mama Muhammad, mau ngulang indung nama mana, eta mah lagi mau balik ucanya tuh di luhur mah, eta mama Muhammad ayah ditukangin mama, tutupan lawang pantona, mama, tadi teneng tengges mau. Neng ningali ru neng kakala
1: bayangan neng ningali jasad neng teh terbujur kaku, tapi barang datang eta jalma Mama Muhammad diusap sirah neng, terus neng teh gede nu tarina ngucur arasup deui kana awak neng, runu tarina geus hiber arasup deui kana jasad neng, diusap ku anjeunna ku Muhammad neng hirup deui kos ayeuna Mama, saksian ku Mama neng rek maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah nabiuna Muhammad. Ditekan-tekan deui mah ku orang kafir. Rasul datang ruhna ngubaran eta budak gara-gara dituntut supaya tanggung jawab. Komo ka orang dieu anu jauh ngajug-jug nu anggang daek daratang nu deukeut daek ngaraleut. Tatadi kene ti isa kene geus darariuk kabeh bener teu? Masya ieu mah yakin jadi umat Kanjeng Nabi, amin. Ya Robbal, emang kunaon si ibu kikiwan teh kusabab urang nyaah cinta ka Kanjeng Nabi. Bener cinta ka Kanjeng Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa orang cinta terhadap satu perkara maka sing sering nyebut ngaranna. Lamun aku cinta ka Kanjeng Nabi sing sering baca man shallaa 'alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu istamarra wa lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Sing sia jalma anu maca shalawat ka kaula sabalik ceuk Kanjeng Rasul, maka Allah bakal maca shalawat ka anjeunna 20 balik. Masya ibu hayang Allah shalawat ka ibu hayang, hayang teu Allah shalawat ka ibu. Maksudna kumaha? Lirrahmah, Allah bersholawat terhadap ibu, bersholawat terhadap bapak, lirrahmah ngandung makna mereka nyaah. Orang dia hayang tahan teu dipikanyaah ku Allah. Hayang apa henteu? Kulawaka dipikanyaah ku Allah, zat yang maha kuasa, zat maha sang pencipta alam dunia jeung eusina, zat yang tiada ada bandinganna, zat nu eueuh nu nyarupaanna, cacak dipikanyaah ku salaki atau tante. Dipikanya aku salaki atau tante? Namun ibu geus dipikanya aku salaki, hayang kalung-kalung acan mata guru menta cukup gagara beuheung. Jadi salaki. Kunaon sebalik ngaji gagara beuheung? Sarewot. Sewot kunaon deuleu batur ngaji? Kunaon sama sewot batur ngaji? Batur mah ngaji teh anu ngagayot. Naon beleguk kokorong setan cuma teu ngarti wae. Eh masyaallah, aing mah dibalangan hapur jeung hapur. Ari geus dipikanya mah ku salaki moal kitu. Lamun kikiwan kunaon geuris hayang gelang ke isukan langsung beuli. Kusaha salakinya nya ae salakinya maka bilake sombong. Kakarak boga emas, pada melihat emas ieu teh perak. Datang mulu dan muli emas, tapi lain emas pada muli perak. Supaya ngaji teh loba emasna. Ke kaum ngajeul pangepekeun leungeunna. Numpange punten pada runten. Aya batur lalu ibung har, make gengge ajojot. Mangga. Make gengge urang kecik. Lalu ibung har teh huntuna mas negara randeng. Gandeng. Eta pun tuna emas kabehna. Mata ulah som. Di luhur langit masih kene aya lam. Ranu cincin doang kekalepekan kaya kudu ngajol. Keur kitu teh langsung bongkok jelema ada 3 kilo emas kalungna. Nah, si sia teh gararaneng amat lah. Agayot teh nya. Masya tak perlu dipinta. Apa yang kita inginkan pasti akan diberikan. Ulah wakaku pangeran kuno jadi salaki we lamun geus dipikanya ah insya bakal diturut ka hayangna insya. Hayang tapi dipikanya aku salaki, hayang dipikanya aku salaki, urang heula kudunya ah kanu jadi salah nyaah orang dia ka salaki. Beuh saur Pak Amil oge luar biasanya Pak Amil Hasyim. Katanya ibu-ibu di jantungan KBG nyaraah ka salaki na mah. Buana keur jasa. Kamu mun keur gablak duit. Mun cek orang Bogor mah pipin age diwadakan pake Wardah. Wardah tarigu 2 cm setengah. Panona ge diset. Wah, seras pilo hidung. Diiwirna dilipenan kelek nage disemprot ngomong nage mani caca delan cadel awak disemprot cun hiji. Biar sekali makin yang etam. Atau uyuhan kang, di kumah enggak poin, di poin tara. Uyuhan. Masya, ngomong naga cadel. Salaki balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ah, naon. Hana ae ti. Hana ae. Naon tolong tapi arti. Kamana bae. Kuat hana ae. Cesakena ten engko li endut. Meserap kau meni udut hantan tentit isya ngomong bahasa mana dekat hati gua ayo hantan tentit naon puja ada saeti salam kena gawir Jakarta balik kali seminggu sekali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah kang.
1: Ayo naon gelis
2: seminggu lo kita berpisah.
1: Kenapa?
2: Itu terlalu lama bagi mama.
1: Kenaon kita honoi dan dulimpap.
2: Honoi dan dulimpap.
1: Naon cenah sono kacidari nu sekali melegu. Apakah kau tidak berdusta pada aku Rika?
2: Tidak Roma.
1: Bener mana rindu Rika?
2: Bener Roma.
1: Apa buktinya?
2: Cing cendrak muka. Cing cendrak muka.
1: Naon cenah kacing kecobot atro ke muka. Mohon berloba do. Cek, ini uang suara kan gede kan. Cek, cek Rika.
2: Ada apa Roma?
1: Kalau nggak gerian saya tikam. Cek. Ani.
2: Oi.
1: Alhamdulillah. Nah, kena handi. Tuh luar biasa. Ekor loba duit mah luar biasa. Ia mah dipikanya anakku Allah. Apabila kita sering membaca sholat. Insya. Hayang dipikanya aku Allah. Sari ring-ring dumatis setiap rengkah jeng paripola arek isuk datang berang sore jeng peting sing rajin baca so eker nyangu bariso padnya stri kaget daik maca osok nu osok mah gimalain mau goreng cabe nyanyi setamu paling mau goreng ke sambela sambela bala sambela do terasa setan angkat cabe simpan kacuet ganti lagu pernah sekali aku pergi dari jantungan ke alam barja aduh pahit merenang siang pahit kan kan alam barja manya ganti kemah kusola cokot lagam nama tenanau ya cokot lagam nama tenana dan ganti kata-kata naku sholawat bari ngorok cabe teh kalem di dapur cabe na berkah salaki ngadahar muanya ribetuh bari ngorok cabe teh kitu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyaf liwadaro asid ding adbatai yaji rotal alami ya uhailal ju diwal karomi ya bawang gede amat cuki jaki cuki jaki ju salah kena awal awal gelo kabe rajin maca so insya berarti ayin sama tobat biasanya budak mewek wau kenyeng jurik dimajak solawat. Budak mewek kuak kuak penting penting. Repeh belagu mewek wae sete. Juri gedengnya datang sih ayo. Takkan siapa juri.
2: Mama mana juri nak?
1: Mana juri pandang isanya mau juri tinu mana?
2: Mana mama juri nak
1: tuh nomor juri.
2: Mama mana tak apa
1: bapa sih juri. Budak mewek ajakan sholawat insya osok ayo nama jajah sok diajar budak teh meweknya pan korok mak itu mewek ajar ayat keterangan kullu mauludin yuladu ala fitrah pa'abawo setiap jabang bayi nulahirkan alam ruyang ngenaan kena fitrah kumantung indung bafan ae fitrah tumillah tegesna fitrah agama iya mah lain-lain cirikna tapi agamanya namun indung bapak anak Islam walaupun anak tak bersyahadat tetap langsung otomatis jadi agama Islam. Ayo cerik nama sarwa bay anak wing cerik atau sarwa hoi gimana kibalap muda ngehaluang cerik nage hoi hoi

anak Ibarang genangan kene ayah anak Haji Roma Irama etama singkat nyelotuk penuh mereka teh singkat hong udah segitu doang kan bapaknya gitu Mang Haji sehat alhamdulillah katanya istrinya meninggal alhamdulillah ngomong alhamdulillah anak namanya hong ini segitu gitu lu genangan mana sinden mahaluang hoi cempreng si Den hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi bapak RT anu hoi anak si Den anu serem anak tentara nyentak si Den anak tentara ngangkatan laut ngangkatan udara ngangkatan pakaian ngadat saya tuh hai gani hai kan bapak nak gerak siap gerak anak-anak hui nyentak saya tuh oke mak ajak sholat insya oke ajarkan baca sholawat tanda rasa cinta kunaon sabab urang singa rasa era lamun urang tercinta ka kanjeng naon sabab nak karena cintanya nabi terhadap umat tiada ada bandingannya ewe bandingan anak ewe orang mengaku cinta ka nabi kadang-kadang kana bulu dan pelit kene bener teh panitia datang ditutupan lawang panto Assalamualaikum lain keluar ngintip na jendela wah panitia bulu dan wah amplop warna hijau Assalamualaikum kuak teti jero jelama nage alwa siya saat di jero iya majuring nah uzo Rasul madulur jamaah sadayana detik-detik wafatna yang dipanggil bukan istri yang dipanggil bukan anak yang dipanggil bukan sahabat tapi ummati umat anu digerona tanggal 12 Rabiul Awal tepatna dinten Senin Rasul lahir dinten Senin ngantun kenage dinten Muajau umat nage nu lahir Jumat bakal maut poe Jum. Matak hati-hati nu lahir Jumat isukan. Jumat isukan maksudna teh. Tanggal 12 Rabiul Awal Kanjeng Rasul kasumpingan ku malakal maut nu datang menyerupai wujud manusia orang Arab Baduy. Anu wajahna hideung kageundeuk-geundeukan. Kasuing hideung. Teu naon uing mah hideung kereta api walaupun hitam banyak yang menanti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nu kaluar Siti Fatimah, putrina Kanjeng. Alaikassalam. Saha di luar? Kaula gelis Fatimah. Saha anjeun? Kaula tamuna Kanjeng Rasul. Hapunten deungeut ayeuna Rasul nuju kirang sehat. Moal bisa narima sema heulaanan, ke mun geus jageur karek ditarima. Wayahna gelis kaula mah hayang kapanggih. Saha anjeun ku wani-wanina maksa hayang asup ka jero? Molotot malaikat Ijroil. Siapa galak dibejakan kuaing ka bapa aing. Siti Fatimah bebeja langsung. Gusti, aya naon gelis? Aya tamu di luar maksa hayang asup. Padahal batu mah teu meunang asup, aya mah mah keukeuh hayang asup. Asupkeun we gelis. Kunaon Gusti diijinan geuning eta mah beda, sahabat Gusti? Lain. Saha? Makhluk Allah. Enya eta ge abdi terang pasti makhluk Allah. Dan makhluk Allah nu mana ku spesial amal. Mamang Abu Bakar, Mamang Umar ulah asup, tapi kunaon bagian ieu mah boleh dimasukkan? Wahai Rasul saha eta teh? Anjeun hayang terang geulis saha nu datang? Saha Gusti? Eta teh malakal maut nu bisa misahkeun urang duaan, bisa misahkeun ruh jeung jasadna. Saha? Malakal maut gelis ngadangunus sumpingna malakal maut ieu Siti Fatimah ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sasaduka nu agung nadadakan nu maha kawasa Mikna Muriang. Saya diajak ngadalang mik tadi ya.
wes ya. Ini gak usah lah, ini ganggu. Masya, Masya Allah. Saha Gusti, malakal maut jelis. Rek naon ka dieu. Nah tugas nah hiji-hiji nanya buat jawab pasti itu gerek nyebut jawab kaulah tanda mukanya Rasul maut bare maut ibu Siti Fatimah ngajerit para tanangit pociang para tanjaga sasadukan wanggung nadadakan maha kawasa iya Allah jangan kau wafatkan ayahandaku ya Allah wafatkanlah aku Fatimah putrinya gantikan nyawaku dengan nyawanya itulah anak yang soleha. Kolot maut, ulah bakal. Beda jangan anak kurang. Anak kurang mari buh. Kolot karak kering 2 minggu, gak ada tanda tambah. Nggak doa jorek. Ya Allah. Indung abdi koma wae tiba ora di rumah sakit. Lamun kira-kira memang timoten burukan Gusti. Bener teh? Lain si fitnah kula mah aya nu kaimah jelema suae teh heureuy beneran. Kiai aya naon Kang? Kita cai doa barokah maksudna iya kalau tadi ker koma 2 minggu di rumah sakit teh hudang-hudang koma suga ni bere kiai mah ku cai ku kiai langsung titik modar belegu titik mah karunya kiai anak-anak kabeh geus ikhlas geus rido karunya ningali kolot gering salah nu kitu teh lamun aya kolot nu gering ripuh hiji kolot keur dihampura dosa dua aya kasempatan anak jang mulang tarima kanu jadi indung atawa bab walaupun mau bisa kebayar minimal ayah usaha untuk kita mulang tarima dengan cara mengurus dia saat dia sedang susah keletik kurang dicebokan geus kolot-kolot kurang kurang dicebokan karena kadang-kadang anak teh geureuh ka kolot tukering teh buah kolot-kolot saeutik kih didinya modal didinya geus tehayang ngadeukeun cara bararau cenah kolot mah baheula boro-boro ka anakna nyebutkeun bau bener teh ih rehwan oke disebut nate madu anak mama ku maduan wae anak tahati tetep tetep teui boyu mati tetep ti laja ojek gitu mati tetep ti beti kucing ih kolot maka anaknya aja sah ayah anak maka saeutik ngurus ge geus aral subaha bener teu tuh Siti Fatimah luar biasa gentoskeun abdi mautkeun abdi hirupkeun ayahandaku ya Allah tapi takdir teu bisa dipungkir memang waktosna maut kedah Kanjeng Roh cek Siti Fatimah mangga kakang kalebet geus diantos ku Kanjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah Kanjeng Rasul ngadau alaikassalam gera asup Ijroil hampura Gusti kula muawa ka asup sabab di kamar salira aya keneh istri aya keneh awew ya Ijroil datang sebagai manusia alhamdulillah luar biasa sim kuring katarik batin ka gendam rasa ka pentang bana asmara ningali masyarakat muhadir sakieu lobana alhamdulillah mugi kangaleukeukeun ngabandale sorak-sorak nyantang pinang memang orang jantungan kula nanggeus ka jamparing ka angin-angin ka tortak kana unggal nagara memang rek muru dan rek rojaban rek rutinan ngajina pinuh bae sabab di dieu mah tukang bohong asa rutinan pinuh teu rutinan mati luarnya harales bener tak? Karena ada Roisuddin yang Roisun nafsi yang akan terus bertoja iya bakal tolak belakang namun ayah undangan mulu dan ce datang mulu dan kalitu ke masjid masjid noli teh lurus lurus sangada berangkat ke ditu ce cek iman urang cek cinta urang ka Allah cek cinta urang ka Rasul kuma cek nafsu urang nyaah si idoi tinggalin cek iman urang ce idoi maya isukan deh kuma cek nafsu urang bisihun kumacek iman urang mawa payung ce ngajina kumacek nafsu urang lales mawa tongkat ce kumacek iman urang enon cek nafsu urang bisi jalana paro kumacek iman urang najan kuek bawa HP hurungkeun tah lampu najang nyangan kumacek nafsu urang hadir ngaji penting mah bisi tun kumacek iman urang mun tunduh-tunduh teuing hees di pangajian jelema nu ngaji bari hees tetep menang pahala
Anak siapa mah ngaji di mana? Hees tuh siapa? Kita menang pahala mudah nanya. Masya Gusti simungkuring katarik batin kagenam rasa kapentang panas mana ningali nu hadir sakit serna alhamdulillah. Mugi Gusti ka ibu-ibu ka bapak-bapak pamuda pamudi santriawan santriwati nu hadir penting ayeuna maranjangkeun umurna ngabarokahkeun rezekina ngahasilkeun kahayangna soleh-solehakeun turunanna ya robbal supada senyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alabai kana muarana urang kudak bae pamaksaranana urang taram bae ngaosna insya Allah ngasa tacan si puring ngadadarkeun tutung kusingat ini jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh ditunjuk anggang datang kulat di kota Bogor ka jantungan kulon daya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan kula ka dieu silaturahmi di pamrita aya sanes barokah silaturahmi simkuring jeung orang dieu mugia panjang umur bari barokah rezeki amin ya robbal amin ngeunaan kana peringatan Maulid Nabi nu diayakeun ku Masjid Nurus Saadah ya orang kumpul ngariung di halaman Masjid Nurus Saadah hanya sebagai syariat saja karena kata ulama besar yang bernama Al-Imam Syiri As-Sidqi beliau mengeluarkan fatwa yang begitu indah bagi kita para pecinta maulid mana cek anjena man qasada maudian yukra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudhatan min riyadi jannah sisa jaman nu ngalumampahkeun dua dampak sampeanana baris datang kana hiji tempat di mana eta tempat diayakeun peringatan maulid Nabi dina eta tempat dibacakan salawat pikeun ngagungkeun Kanjeng Nabi dina eta tempat dibacakan tarikh sejarah perjuangan kahirupan Kanjeng Nabi faqad utiya raudhatan min riyadi jannah maka mereka sama saja sedang berjalan memasuki mendatangi surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang datang ka dieu syariat datang ka Nurus Saadah mah hakikatna keur ngadatangan surgana Allah lain tanpa alasan li annahuma qasada dzalikal mawadhi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam muapati-pati orang jantungan kulon korban harta korban tanaga korban pikiran manah waktu penting ieu dikorbankeun lamun eueuh rasa cinta terhadap Kanjeng Nabiuna Muhammad.

0: Bukhari. Alhamdulillah. Luar biasa dulu jamaah sadayana. Di mana-mana diadakan peringatan Maulid Nabi. Di mana datang Rabiul Awal, mereka semua lain saukur di jantungan di saruluh alam dunia anu ngaku umat Islam semua memperingati lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad. Ngan beda-beda tradisi nah di orang mata Tabligh Akbar terus teh. Amun di Madinah di Mekah teh Tabligh Akbar tapi seluruh membaca sholat dan sholawat hungkul. Tapi anu leuwih kebiar deui di batan di Indonesia di mana? Tuh di negara tetangga Libanon. Apa Libanon? Pokona ti jantungan wetan kapulon saeutik. Ka Libanon di dinya. Gigirna Syria belakatuhuna teh Israel, eta Libanon. Jauh deuh pokona. Jauh. Jauh pokona. Jauh deuh. Pokona ti jantungan kulon ka Libanon jauh jarakna sarua jeung ti Libanon ka jantungan kulon. Sarua-rua keneh. Jadi itu lamun ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar-besaran setelah membaca selawat menceritakan sejarah perjuangan Kanjeng Nabi, para panitia diri itu mah nyeuneut petasan. Diri nyeuneut teu. Sa panitia budak sebuah tak kiai sakitu mana naik kekuai buru petasan kekuai buru panggung nang geblek sebenarnya nyaranet petasan luar biasa di mana beres acara muludan di Libanon langsung panitia nyaranet petasan garode petasan teh dipake alus dipake ngarasa bunga ulahirna Kanjeng orang mah nyaah jang muludan mantuan panitia meuli petasan ge engke jang daun baru 31 Desember menyambut tanggal 1 Januari eta mah gara rebleg nini-nini ge nyekel trompet si Aki nu ngitung amai-amai siap-siap siap apa siap kadeung nyopot trompet na heula kadeung kuaing ngitung beleguk kuaing ditapuan aki-aki ngitung 10 9 8 6 7 dipotong ku batu 5 4 3 2 1 nini netoe modar nini dininya langsung niup langsung asma pae dininya kenehnya ieu mah lain ku panitia tadi pake jang muludan pas besar-besaran petasan edan-edanan di Libanon diluncurkeun ternyata di mana aya karamean bukan hanya umat Islam yang memperhatikan aya orang Kristen boga anak budak leutik nyai nu resep nu rame mah dadatangan bener teh da budak mah teu nyawa agama nu penting di mana aya nu rame resep. Nah kenapa panitia itu pernah ke imah Simkuring apalun Simkuring mah geus biasa hirup bebarengan jeung orang Nasrani hirup mah Simkuring hareupeun Nasrani belakatuh musola nu nempel jeung bumi Simkuring belakatuhna eta musola Nasrani gigireun teh imah dulur Simkuring orang Islam gigireun aya Nasrani geus biasa di mana malam takbiran orang Islam nu takbiran mahna anakna beubeudug. Jadi teu kaum anu rame budak mah resep we ye sarua anak orang Kristen milu nonton tahunan mulu nonton mulu dan anu diayakeun ku umat Islam lain nonton pangajianna tapi nonton penyeunetan petasan. Dulur jamaah sadayana takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar terus dihin pinas dikeresah yang dat Allah nu maha suci ternyata ibu musibah datang ka budak anak Nasrani tadi naon petasan nu diduruk ku para panitia nyasar ka beungeutna bluga tewas dirinya dibawa ka Libanon ka rumah sakit di Libanon rumah sakit di Libanon nyerah dirujuk ka Amerika tamun Amerika deket sego gadinya teh eta dibawa ka Amerika orang enon rumah sakit di Amerika bisa menyambutna tapi tetap tidak bisa menolong nyawa itu anak sudah wafat setelah perjalanan di Libanon ke Amerika. Ibu jawab berasing jujur lamun anak cilaka kolotna sedih henteu sedih apa henteu maka namun ngomong jadi kawat lah paduai kadang-kadang ayah budak hujanan disentak kumah ngomong nah, terus ya hujanan terus ya hujanan ayo terus megering sisa kalian nah kalau tak ngomong sok paduai bener tuh awas budak nyopeso terus mamepeso terus meka keret buntung langen sia ampun ni tak eren tapi bahasana terus ayo maneh ta ibu buntung bener te ku aral-aralan merennya mama mau mandi tong mandi meh buduk tolong bener gitu mah ya iya mas sedih anak pae gara-gara petas bukan hanya gara-gara petasan tapi gara-gara petasan udah sedih ku umat Islam ngayakin peringatan mul ibe jaker ibu bahasa orang weh bahasa ini bisa teka arti bahasa Cina komo ya, bisa teka arti manggil apa bisa wengi bu come here come here teka dia sih bisa atunya. Jadi lamun bahasa Inggris apa fa father, mun mamah mother, lamun kakak kader, lamun dede deder, mun aki keder. Mun keluarga kalender bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah gampang, bahasa Inggris jam. Clock. Bahasa Inggris satu. One. Berarti lamun jam satu one. Nah, jam 2 cerung clock, jam 3 cerung clock, jam rusak engklak engklok engklak engklok. Jam rusak ya. Bu, kemari, Bu. Gimana Pak Dokter? Ibu harus sabar. Karena saya sudah berusaha sekuat tenaga, tenaga medis sudah dikeluarkan untuk menyelamatkan anak ibu sudah wafat, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Apa Pak Dokter? Wafat anak mana? Apa? Nyuruh was biasa we atuh cu cenamurnya. Gimana Dokter? Selamatkan anak saya. Ratusan juta budak kan saya bayar agar anak saya hidup kembali. Tidak bisa, Bu. Kami dokter hanya untuk berusaha. Selebihnya yang Maha Kuasa yang menentukan. Mohon maaf, Bu. Saya bisa pergi. Anak ibu sudah ada di kamar mayat. Eta indung adenge anak aya di kamar mayat sedih henteu. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat sasaduka nu agung. Eta mah damehna ge boga pangeranana, tapi dirinya mehna teu ngomong pangeranana tapi naon? Ngagero Nabiuna Muhammad. Bari nyamperkeun kana kamar mayat si ibu ngutruk dina hajero hatena. Ngomong dina jero hate, ngumpat Nabi Muhammad. Kieu ngomong dina jero hatena teh. Ah, gitu. Kan ngomong dina jero hate atuh. Bari leumpat teh kitu tah ngomong dina jero hate. Cenah cek ibu teh kumaha atuh aang caritakeun aing hayang ngadeng kumaha ngomong dina hatena kieu bahasa maehna dina jero hatena. Aina anta ya Muhammad? Aina anta ya Muhammad? Di mana anjan Muhammad? Di mana mane Muhammad? Wa anta tud'an nubuwwah? Lain maneh teh ngaku Nabi Muhammad, sia teh ngaku Rasul Muhammad. Unzur madza fa'ala ummatuka ila binti Muhammad. Deuleuk kalakuan umat sia Muhammad dina ngayakeun peringatan Maulid Nabi, dina ngayakeun peringatan hari kelahiran mane Muhammad, nepi ka cilaka anak aing. Deuleuk usia kalakuan umat sia ka anak aing kumaha tanggung jawab sia Muhammad. Muhammad. Tapi di jero hate. Bari leumpang kieu ngadatna. Nah, tadi. Anu tah? Nanyakeun di mana Kanjeng Nabi? Nah, kitu bae mah nanyakeun ku salsewa. Di mana si Muhammad? Tanggung jawab Muhammad gara-gara kelakuan umat maneh, anak aing cilaka kana petasan duruk umat maneh Muhammad. Tanggung jawab lamun bener sia teh Nabi Muhammad, tanggung jawab. Barang nepi dulur jamaah sadayana eta indung budak ka kamar mayat. Bingung teman ditungtung susah mana nutaya sudah rehing ningali anak tercinta yang sudah dibilang wafat meninggal oleh dokter ternyata ia budak keur seseulian sorangan jadi ini hei juri goblok segera anak ini langsung dibukakan abang patok kamar mayat patok mah mayat ngaredeng mayat masih seseulian sorangan cekrek malarat pareh itu tuh di Amerika mah gablegnya berarti cekrek gablek gelis iya neng gelis mohon mama neng hirup kene mau lawak kalau banyak rita punten mama tutupan lawang pantona tutupan jendela na kunaon gelis ditutupan eta ulah dibikin mangkat mama Muhammad mau ulang indungna mana eta mah lagi mau balik ucanya atuh di luhur mah eta mama Muhammad aya ditukangan mama tutupan lawang pantona mama tadi teh
1: neng tengges maut, neng ningali ruh neng kakalayangan, neng ningali jasad neng terbujur kaku, tapi barang datang eta jalma Mama Muhammad diusap sirah neng, terus neng tegeti nu tarina ngucur arasup deui kana awak neng, ruh nu tarina geus hibar arasup deui kana jasad neng, diusap ku anjeunna ku Muhammad, neng hirup deui kos ayeuna Mama, saksian ku Mama neng rek maca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Nabiuna Muhammad. Ditekan-tekan teuing mah ku orang kafir. Rasul datang ruhna ngubaran eta budak gara-gara dituntut supaya tanggung jawab. Komo ka orang dieu anu jauh ngajug-jug nu anggang daek daralatang nu deukeut daek ngaraleut. Tatadi kene ti isa kene geus darariuk kabeh bener teu? Masya ieu mah yakin jadi umat Kanjeng Nabi amin.
2: Amin.
1: Ya Robbal. Emang kunaon si ibu kikiwan teh kusabab urangnya cinta ka Kanjeng.
2: Amin.
1: Bener cinta ka Kanjeng Nabi.
2: Amin.
1: Mana habba saya an aksara min dzikri. Siapa orang cinta terhadap satu perkara maka sing sering nyebut ngaranna. Namun aku cinta ka Kanjeng Nabi sing sering baca so. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatu isra marah walam yamut hatta yubashiro bil jannah. Sing sia jalma anu maca shalawat ka kaula sabari cekanya Rasul maka Allah bakal maca shalawat ka anjeuna 20 balik. Masya ibu hayang Allah shalawat ka ibu hayang hayang teu Allah shalawat ka ibu. Maksudna kumaha? Lirrahmah. Allah bersolawat terhadap ibu, bersolawat terhadap bapak, lirrahmah ngandung makna merekanya ah. Orang dia hayang tahan teu dipikanya ku Allah. Saya bande. Kulawaka dipikanya ku Allah zat yang maha kuasa, zat maha sang pencipta alam dunia jeung eusina, zat yang tiada ada bandinganna, zat nu eueuh nu nyarupaanna. Cacak dipikanya ku salaki atau tante. Dipikanya aku salaki atau tante? Namun ibu geus dipikanya aku salaki, hayang kalung-kalung acan mata kerumenta cukup gagarobohun. Jaga salaki. Kunaon sebalik ngaji gagarobohun? Sarewot. Sewot kunaon dari batur ngaji. Kunaon sama sewot dari batur ngaji. Batur mah ngaji teh hidung ngagayot. Naon beleguk kokorong setan cuma tengah tiwa. Ini masya Allah kan ayo ngerti wala kan hapur jeng hapur hari ini setipikannya sama aku salah kimu akit dengan kikiwan kunaon gelis ayam gelang kek supan langsung beli kusala salakinya nyaa eh salakinya maka bilang sombong kakarak buka emas pada melihat emasnya tetap perak datang mulu dan mulik emas tapi lain emas pada mulik perak supaya ngaji teh loba emas no kau ngajil bang ngepek ke nengena numpangnya punten punten punten punten punten pada runten ayo batu lalu ibung har pake genggi aja aja mangga mangga pake genggi orang kecik kecik kecik lalu ibung har dihuntu nama serai gara randeng gandeng gandeng gandeng. Saya tak perlu untuk nama sahabatnya. Mata ulah som di luhur langit masih kena ayalang. Eh, ranu cincin doang kekalepekan kayak gunung ajol. Eh, kerkitu teh langsung bongkok jol madat tilu kilo emas kalungna. Nah, si saya teh gararan neng amat lah. Agak yotnya, masya. Tak perlu dipinta. Apa yang kita inginkan pasti akan diberikan. Ulah wakaku pangeran kuno jadi salaki we. Lamun geus dipikanya ah insya bakal diturut ka hayangna insya. Hayang tapi dipikanya aku salaki. Hayang dipikanya aku salaki. Urang heula kudunya ah kanu jadi salah. Nyaah orang dia kasaraki. Oh, saur Pak Amil oge. Luar biasanya Pak Amil Hasyim. Katanya ibu-ibu di jantungan KBG nyaraah kasaraki nama. Buat anak kerjasa. Kamu mau kergablak duit. Mencok orang bongkor mah pipin nage. Diwadakan. Pakai wardah. Tuh wardah tarigu 2.5 cm. Panona. Diset awas seras pilo hidung biwirna dilipenan kelek nage disemprot ngomong nage mani caca delan awak disemprot. Pijen hiji. Biar sekali make yang eta mah. Atuh Yuhan Kang, di kumaha unggal poe di poe tara. Yuhan. Masya, ngomongna ge cadel. Salaki balik ke.
3: Assalamualaikum. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuiten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelebihan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling nyetok.
1: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Akar Music
2: Era Shakira
1: Kalau
2: Ojo gampang ninggal nih lo.
1: Mboten mas.
2: Soalnya lewes kali, lewes kelangan iku kroso.
1: Biasa ditinggal.
2: John.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Apakah Angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya, meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Gerombol Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 5 produk Habatop. Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.